0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.
3: Dan waktu dekat sekitar 6-7 hari nanti akan ada awan. Kita akan langsung mengadakan komunikasi bantuan cuaca. Karena itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memadamkan api-api ini. Airnya tentu akan lebih besar, lebih banyak daripada menggunakan waterproofing yang sekarang baru kita laksanakan. Api ada di dalam, itu terlihat dari foto thermal tadi. Tapi kita sudah membawa semacam alat untuk menginjek.
2: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarah Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
6: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026

0: hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
1: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
5: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
6: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
5: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
6: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
4: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
10: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
12: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
11: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
10: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku. Di kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa? Kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
11: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
14: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
13: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
15: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada teman terbantu dengan transport ini gitu.
13: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
16: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
17: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
18: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
19: Yeah.
18: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
17: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
19: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
17: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutis Saan melaporkan.
4: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Selamat pagi Tukar Pendengar, di mana saja Anda berada, menit ke 24 bergeser dari pukul 9. Kembali Pro 1 RRI Tual di Langgur menemani Anda. Saya Igo temani Anda di kesempatan pagi ini. Awal pekan Senin 6 Juli 2026, kami informasikan untuk Anda pendengar. Nantinya di jam 10 pagi ini kami akan hadir dengan dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Untuk itu tetap bersama kami di 103,6 MHz, sajian lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi menarik akan kami hadirkan jelang. Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa pagi ini.

ya, menit ke-37 bergeser dari pukul 9 di pagi di Pendengar. Ya, ada kabar baik untuk Anda di saat ini Pendengar. Satu informasi ini terkait dengan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Pendengar, periode pembebasan diketahui dari tanggal 6 Juli hingga 31 Agustus 2026. Adapun jenis sanksi yang dihapus, pembebasan denda PKB, kemudian pembebasan denda SWDK LLJ tahun-tahun sebelumnya. Untuk Anda pendengar, ini berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan bermotor DE di Provinsi Maluku. Ayo segera manfaatkan kesempatan ini karena bayar pajak kendaraan Anda untuk kebaikan kita bersama. Tentu untuk Maluku punya apa ya, dengan tertib untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor Anda, kita berdampak positif juga tentu untuk Anda sendiri dalam berlalu lintas. Satu informasi pendengar kami kutip ini dari pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Samsat Maluku. Kami juga informasikan untuk Anda, jangan kemana-mana, nanti di jam 10 pagi ini pendengar, kami akan hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa edisi Senin 6 Juli 2026. Tentu partisipasi juga dari Anda kami nantikan di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa.

0: Bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, di mana saja Anda berada. Senang sekali Maluku Tenggara menyapa hadir menemani Anda di awal pekan Senin 6 Juli 2026. Saya Igo menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar di Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini juga, kami nanti ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di line interaktif kami 21462 dan juga di 0813-549-5875. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, seperti kita ketahui bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, kemudian aman, sehat, serta didukung dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Tentu penataan kawasan permukiman dan pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema penataan kawasan permukiman dan pertanahan. Dan untuk mengupas tema ini secara lebih jauh dan mendalam, telah hadir di studio Pro 1 RRI Tual pagi hari ini narasumber kita, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Afan Bahri Ifat SSTP MSI. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak untuk hadir di studio pagi ini. Boleh kita sapa pendengar kita? Pak, saya sapanya Bapak Afan saja ya. Ya, silakan.

0: kita sekalian untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kita masih diberi kekuatan, kesehatan, waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti dan mendengarkan acara dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Langgur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, di mana acara ini berdampak positif dan bermanfaat bagi kita semua. Bagi pemerintah daerah, acara ini sebagai suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sedangkan bagi masyarakat kiranya dapat bermanfaat memberikan pemahaman dan memberikan dukungan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
1: Ya, Pak Afan, ini menarik sekali ya, berbicara mengenai tema penataan kawasan sebagai strategi pembangunan daerah ini. Langsung ketika kita mendengarkan tema ini, relasinya atau keterkaitannya pasti dengan masyarakat kita yang ada di wilayah Maluku Tenggara. Tapi pendengar dan pemirsa kami mungkin ingin tahu tugas dan fungsi dari Dinas Perkimtan ini seperti apa, Pak Afan?
0: Baik, terima kasih, Bung Igo. Jadi berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Ya. Selanjutnya, fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, yaitu yang pertama, merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Yang ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan. Yang keempat, melaksanakan administrasi perkantoran kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1: Iya, dari tugas dan fungsi yang sudah diuraikan, ini pasti banyak tantangan yang dihadapi ya. Tapi kita jangan bahas dulu tantangan apa yang dihadapi oleh Dinas Perkimtan Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar kami dan pemirsa mungkin pasti ingin tahu bagaimana ketika kita berbicara mengenai penataan kawasan, konteks pembangunan apa ya yang dimaksud dengan konsep tersebut ini, apakah di konteks pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara ini punya relevansi seperti apa, Pak Afan?
0: Baik, Bung Igo. Pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Yep.
0: Dalam pelaksanaannya, pembangunan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana membangun infrastruktur yang kuat, kokoh, tangguh, tetapi pembangunan juga itu berbicara tentang bagaimana menata kawasan yang terencana, terukur, kemudian berkelanjutan, dan bagaimana memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat. Dengan demikian, penataan kawasan dan pertanahan menjadi strategi pembangunan daerah.
1: Iya, tentu sebagai dinas penyelenggara dalam hal ini sebagai fasilitator ya, untuk bisa menyediakan itu. Kami juga ingin tahu, saya sebagai masyarakat juga ingin tahu bagaimana kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini yang ada, dan apa saja tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkimtan sendiri, Pak Afan.
0: Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk dalam rangka penataan kawasan dan pertanahan, maka ada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, yaitu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan tahun 2043, di mana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukannya, yaitu berbasis kawasan. Ada yang dibangun kawasan pemerintahan, kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, pesisir, dan kawasan pariwisata atau kawasan lainnya yang dibutuhkan, yang disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

0: Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa di Maluku Tenggara ada masih terdapat kawasan kumuh. Kawasan kumuh itu di Pulau Kekecil terdapat di Ohoi Langgur, Ohoi Ohoi Jang, Ohoi Watdek. Sedangkan kawasan kumuh di Pulau Kebesar yaitu terdapat di pulau, terdapat di Ohoi Elat, Ohoi Wakol, Ohoi Depo dan Ohoi Rahareng. Nah, jadi itu terkait dengan persoalan kawasan yang menjadi tantangan kita, Pak Bung Igo, bahwa secara geografis Kabupaten Maluku Tenggara ini kan merupakan daerah kepulauan, di mana kondisi ini menyebabkan timbulnya ketimpangan pemerataan infrastruktur dasar pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan yang menjadi hak dasar masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, di mana kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
1: Ya, Pak Afan, ini menarik loh yang disampaikan tadi bahwa ternyata justru kawasan pemukiman kumuh justru berada di wilayah sentra atau wilayah perkotaan ya. Misalnya di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Langgur sendiri, Langgur, Ohoi Jang dan Watdek. Kemudian di wilayah Kebesar berada di Kota Elat, Wakol dan sekitarnya. Ini apakah memang dari Dinas Perkimtan sendiri selama ini mungkin belum apa ya, adakan semacam penelitian yang lebih mendalam, ataukah ada hal-hal yang perlu dibangun oleh masyarakat kita ini sehingga lebih tertata dengan baik, ataukah seperti apa realitanya yang ada saat ini di daerah-daerah yang dikatakan sebagai permukiman kumuh ini sendiri, Pak Afan?
0: Ya, jadi begini Bung Igo, perlu kami sampaikan bahwa kawasan kumuh ini terbentuk karena belum terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai.
1: Okay.
0: Seperti belum terbangunnya jalan yang memadai, belum terbangunnya sanitasi yang baik, belum terbangunnya drainase yang memadai, belum terbangunnya pengolahan limbah yang memadai, belum terbangunnya pengolahan sampah yang memadai, belum terbangunnya penerangan yang memadai dalam kawasan pemukiman. Sehingga menyebabkan terjadinya kawasan kumuh. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa terbentuknya kawasan kumuh juga akibat adanya tingkat urbanisasi dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi.
1: Ya.
0: Di mana terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di mana pemahaman masyarakat desa bahwa di kota itu masih banyak terbuka lapangan pekerjaan.
1: Ya.
0: Sehingga mereka berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih layak. Nah, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data BPS juga cukup tinggi. Sehingga dengan demikian
1: menyebabkan menumpuk di kota.
0: Sehingga kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat.
1: Iya.
0: Ya, baik.
1: Ini menjadi apa ya, indikator utama juga akhirnya terciptanya, atau kita bisa melihat bahwa permukiman kumuh yang ada di wilayah perkotaan ini sendiri, karena tadi yang dikatakan bahwa laju urbanisasi ini cukup pesat ya, yang ada di daerah kita, terutama di Kota Langgur sendiri dan juga Kota Elat sebagai ibu kota kecamatan Kei Besar. Kami juga ingin tahu Pak, ini dalam pelaksanaannya sejauh mana penataan kawasan ini mengacu pada dokumen tata ruang daerah agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Seperti apa nih Pak Afan?
0: Baik, Bung Igo. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kawasan kumuh dan persoalan pertanahan lainnya, maka langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah salah satunya itu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan tahun 2043. Di mana yang saya jelaskan tadi bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukannya, di mana berbasis kawasan. Maka tadi itu dibangun kawasan pemukiman, kawasan pemerintahan, kawasan perekonomian, kawasan perdagangan. Nah, itu sudah dibagi-bagi, ditentukan dalam RTRW itu, Pak. Sehingga diharapkan adanya pemetaan wilayah sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang telah
1: dipetakan. Ya. Jadi memang pemetaan wilayah ini sangat penting ya,
0: sangat penting sekali
1: dilaksanakan oleh dinas Perkimtan sendiri. Tapi ketika kita penataan kawasan dilakukan tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar ya, Pak Afan.
0: Ya, betul, betul.
1: Sumber pendanaan kita kan baik dari APBN, APBD maupun mungkin saja adakah kolaborasi dengan pihak lain. Bagaimana yang terjadi atau saat ini keberadaan dinas Perkimtan sendiri untuk bisa suplai dana yang cukup sehingga penataan kawasan ini bisa dilakukan dengan baik dan lebih proporsional lagi, Pak Afan.
0: Ya, baik Bung Igo, jadi terkait dengan sumber pendanaan memang sampai saat ini dari perangkat daerah masih bergantung pada APBD karena kita dapat memperoleh sumber pendanaan lain maka pemerintah daerah melalui arahan dari Bapak Bupati Maluku Tenggara yang terhormat Bapak Muhammad Tahir Hanubun, maka perangkat daerah melaksanakan kunjungan ke pemerintah pusat untuk melakukan lobby-lobby agar kiranya dapat sumber pendanaan dari APBN.
1: Iya.
0: Kemudian sampai saat ini memang dapat kami sampaikan untuk sumber dana lain dari misalnya dari CSR dan lain-lain itu belum jalan. Jadi kita masih bergantung dari APBD dan mungkin dari APBN. Demikian Bung Igo.
1: Iya, tapi dalam kenyataannya mungkin apakah ada kolaborasi dengan pihak lain dalam hal ini pihak swasta ataupun pihak lain yang di sinergitas antara pihak selain dengan pemerintah sendiri? Apakah ada kerjasama?
0: Ada Bung Igo. Jadi mungkin kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa selain dari APBD dan APBN, pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan pihak swasta, seperti dalam hal ini dengan developer atau pengembang perumahan.
1: Ya.
0: Di mana saat ini kami sedang melaksanakan pembangunan rumah subsidi KPR FLPP, di mana ini merupakan program prioritas nasional, yaitu pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini di Maluku Tenggara kita memperoleh kuota 500
1: unit.
0: Ini merupakan usaha dari yang terhormat Bapak Bupati Bapak Muhammad Tahir Hanubun.
1: Ya.
0: Ya, hingga kita mendapat kuota yang cukup besar dibanding kabupaten kota
1: yang lainnya
0: di Provinsi Maluku.
1: Oke. Dengan bekerja sama dengan developer atau pihak lain juga, ini mendukung program prioritas nasional ya. Tadi dikatakan membangun 3 juta ya unit
0: 3 juta rumah.
1: Rumah di Indonesia dan Maluku Tenggara mendapatkan 500. Ini berarti cukup besar juga ya dan cukup banyak juga ya.
0: Cukup besar Pak Ibu.
1: Ini kita harus berikan apresiasi juga untuk pemerintah daerah yang punya perhatian yang cukup. Pertanyaannya Pak Afan, rumah subsidi ini apakah digunakan oleh nantinya masyarakat biasa atau aparatur sipil negara atau seperti apa yang nantinya akan dihuni oleh warga masyarakat kita? Mungkin pendengar dan pemirsa kita pasti juga ingin tahu saat ini.
0: Baik Bung Igo, jadi rumah subsidi KPR FLPP ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu bisa juga ASN atau masyarakat lainnya yang belum memiliki rumah.
1: Iya,
0: mungkin itu Bung Igo.
1: Jadi masyarakat yang dengan golongan rendah. Kategori golongannya berpenghasilan rendah ya. Pendengar kami dan pemirsa juga pasti ingin tahu karena mumpung Bapak Bapak Afan hadir di sini ya. Sejauh mana pembangunan saat ini 500 unit rumah keberadaannya saat ini di Maluku Tenggara?
0: Ya Bung Igo, jadi ingin saya sampaikan memang untuk kuota 500 unit ini dari 2025 sudah menjadi kuota bagi Maluku Tenggara. Namun yang kita hadapi yaitu masalah persoalan lahan, di mana pada awalnya pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan aset milik pemerintah daerah. Namun setelah kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak BPKP, tidak direkomendasikan lahan aset milik pemerintah daerah dihibahkan atau dijualkan kepada developer untuk pembangunan KPR FLPP. Makanya itu diarahkan agar developer atau pengembang perumahan mencari secara mandiri lahan untuk pembangunan KPR FLPP. Mungkin dapat kami sampaikan kepada pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia bahwa saat ini salah satu developer itu telah mendapatkan lokasi lahan di daerah Kolser seluas 2 hektar. Sementara ini sementara berproses untuk legalitas lahannya untuk memperoleh sertifikat, tinggal menunggu untuk pembangunan selanjutnya untuk perumahannya. Demikian.
1: Ini menarik ya, tugas berat juga ya oleh Dinas Perkimtan ini berbicara mengenai hajat hidup banyak orang, dan pastinya akan ada kolaborasi sinergitas dari banyak pihak juga untuk bagaimana kita mensukseskan penataan kawasan hunian yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengaran pemirsa, menit ke-22 bergeser dari pukul 10 di saat ini, kami juga ajak Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di line interaktif kami 081354958 75. Anda juga bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda dan langsung bisa berinteraksi bersama kami di layanan interaktif lainnya di 21462. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami saat ini. Saya kembali lagi ya di awal obrolan kita tadi yang dijelaskan oleh Pak Afan sendiri terkait dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Yang ingin kami tahu dari tugas dan fungsi yang dijelaskan, apa yang menjadi tantangan dan persoalan pada bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan di Maluku Tenggara sendiri, Pak Afan?
0: Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kondisi kita, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan, menyebabkan timbulnya ketimpangan pemerataan infrastruktur dasar.
1: Iya.
0: Hal ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
1: Ya. Jadi memang karena letak geografisnya ya,
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Ada di daerah kita ini menjadi tantangan terbesar.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Pasti ada apa ya? Kalau bahasa saya, ada peribahasa there is a way, there is a rule ya, di mana ada tujuan pasti ada jalan.
0: Ya,
1: pasti ini pemerintah kita dalam hal ini Dinas Perkimtan juga butuhkan sinergitas dari pihak lain ya, tadi bersama dengan pemerintah atau dalam hal ini OPD terkait, warga masyarakat juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri atau penikmat pembangunan itu sendiri. Kami juga ingin tahu sejauh ini bagaimana bentuk sinergitas antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan OPD lain, kemudian pemerintah OHOI maupun instansi vertikal di daerah ini dalam mewujudkan penataan kawasan yang terpadu. Seperti apa sinergitas yang terjadi saat ini?
0: Baik, Bung Igo, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Perkimtan senantiasa secara intens melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Perkimtan melakukan koordinasi dengan Baperinda terkait dengan perencanaan untuk penanganan persoalan. Kemudian Dinas Perkimtan juga melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan penganggaran untuk penanganan persoalan. Kemudian Dinas Perkimtan juga melakukan sosialisasi dengan Dinas Sosial terkait dengan data untuk penanganan persoalan. Kami perlu informasikan Bung Igo bahwa terkait dengan data, saat ini kita mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2025, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas nomor 7 tahun 2025. Itu mau kita sekarang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi, sehingga untuk rumah tidak layak huni itu kita datanya mengacu pada data DTSN.
1: DTSN ya, sendiri ya.
0: Betul. Jadi itu koordinasi dengan
1: Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial.
1: Ya.
0: Kemudian koordinasi dengan instansi vertikal seperti Dinas Perkimtan melakukan koordinasi dengan BPS. Itu terkait juga dengan data untuk penanganan persoalan.
1: Ya.
0: Sedangkan Dinas Perkimtan juga berkoordinasi dengan ATR atau
1: BPN.
0: Pertanahan.
1: Ya.
0: Itu terkait dengan fasilitasi, mediasi untuk sertifikasi lahan kepentingan pembangunan. Sedangkan koordinasi dengan stakeholder lainnya, yaitu dinas melakukan koordinasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian dengan pemerintahan OHOI, pemerintahan kita dengan pemerintahan kecamatan dalam rangka penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanian di wilayah yang ada di Maluku Tenggara. Mungkin itu,
1: Pak. Iya, berarti memang tugas yang cukup besar juga ya. Saya yakin bahwa para aparatur sipil negara yang ada di Dinas Perkimtan ini kerjanya sangat luar biasa, banyak sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Ini kerjasama lintas OPD kemudian juga bersama dengan instansi vertikal. Kami pasti ingin tahu, saya memposisikan diri saat ini mungkin sebagai warga masyarakat ingin tahu ya, tadi dijelaskan bagaimana kawasan kumuh yang ada di daerah kita, misalnya di Kota Langgur dan sekitarnya, kemudian kawasan Kota Elat merupakan pusat kecamatan Ki Besar sendiri dan sekitarnya. Bagaimana pemerintah menangani kawasan yang masuk kategori kumuh? Apakah pendekatannya lebih pada peningkatan kualitas lingkungan, kemudian pembangunan infrastruktur dasar atau relokasi jika memang itu diperlukan? Seperti apa saat ini yang terjadi di Dinas Perkimtan sendiri?
0: Ya, perlu kami jelaskan, Bung Igo, bahwa untuk penanganan kawasan kumuh di Maluku Tenggara itu pada tahun 2023 pernah kita menerima DAT, yaitu bantuan integrasi untuk penanganan kawasan kumuh, di mana itu ada peningkatan kualitas dan pembangunan baru.
1: Ya.
0: Itu kemudian juga ada bantuan, namanya bantuan stimulan perumahan swadaya. Itu sumbernya dari APBN.
1: Ya.
0: Jadi dari APBD sendiri kita juga ada peningkatan kualitas atau bedah rumah. Nah, kemudian ada juga rehabilitasi rumah korban terdampak bencana. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni atau kawasan kumuh di daerah.
1: Baik. Iya. Ini sangat luar biasa sekali, memang berat sih, dari penjelasan cukup berat juga ya tugas dari Dinas Perkimtan, tapi kita yakin bahwa dikepalai oleh Bapak Afan sendiri bisa berjalan dengan baik seluruh tugas yang diembankan. Pendengar, kami nanti juga akan ajak Anda bergabung bersama kami di sesi berikutnya di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Kami akan hadir setelah satu lagu berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini bersama dengan Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-33 bergeser dari pukul 10 di pagi ini, pendengar. Kami ajak Anda di sela-sela aktivitas Anda di awal pekan, mungkin menyita waktu Anda juga karena kesibukan yang dihadapi di awal pekan cukup banyak. Kami yakin Anda punya cara tersendiri juga untuk bisa menjalani tantangan pekerjaan ini bisa dijalankan dengan baik dan lancar. Di line interaktif kami, pendengar, 0813-549-5875 dan juga di line interaktif kami lainnya 21462. Anda bisa berikan komentar Anda di live Facebook dan YouTube RRI Tual dan juga di channel Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Afan, ini sangat menarik sekali bicara mengenai penataan kawasan ya. Pasti penyediaan infrastruktur dasar ini menjadi salah satu prioritas juga yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan saat ini. Yang ingin kami tanyakan, Pak Afan, program apa saja yang menjadi prioritas? Seperti mungkin saja, seperti jalan, drainase, air bersih, hunian, sanitasi, maupun ruang terbuka publik yang menjadi prioritas dari Dinas Perkimtan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini.
2: Baik, Bu Indro, terima kasih. Jadi memang dalam program kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan yaitu seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau peningkatan kualitas atau kita sebut juga bedah rumah. Itu yeah. Memang dari tahun ke tahun kita adakan. Kemudian ada juga pembangunan jalan lingkungan yaitu tindak lanjut dari pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum. Itu memang tiap tahun kita lakukan, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Iya.
2: Karena memang kita tahu bersama bahwa untuk membangun suatu rumah yang layak huni itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga untuk penanganannya kita secara bertahap melakukan itu. Sebagaimana saya perlu jelaskan kepada pendengar dan pemirsa bahwa sampai saat ini berdasarkan data elektronik rumah tidak layak huni di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat sebanyak 4.862 kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni.
1: Ya.
2: Kemudian masih terdapat sebanyak 7.433 kepala keluarga yang belum memiliki rumah atau backlog. Di mana kepala keluarga tersebut masih menumpang pada kakak induk atau kepala keluarga tersebut masih menempati rumah kontrakan, kos-kosan, rumah dinas, rumah susun, dan rumah lainnya yang bukan miliknya. Sehingga memang menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk bisa menangani persoalan itu. Dengan anggaran kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, apalagi dengan kebijakan efisiensi nih, Bung Igo, memang menjadi kendala untuk pemerintah daerah agar bisa membangun
1: menyediakan
2: rumah. Ya. Jadi kita secara bertahap, Bung Igo. Dan kita selalu berupaya memperjuangkan sumber pendanaan dari pusat maupun dari pihak lainnya yang terkait. Mungkin itu, Bung Igo.
1: Iya, berarti tadi Maluku Tenggara mendapatkan 500 unit dibandingkan dengan data elektronik terbaru ya.
2: Ya,
1: jumlah kakak kita yang mungkin saja belum memiliki rumah sendiri juga cukup cukup apa ya? Besar ya.
2: Betul, cukup besar, Bung Igo.
1: Ini ketimpangan juga pasti akan terjadi di sana. Tapi kami yakin bahwa dalam pelaksanaan program tentu warga masyarakat kita dilibatkan.
2: Siap.
1: Kami pasti ingin tahu, pendengar kami dan juga pemirsa ingin tahu, Pak Afan, bagaimana peran masyarakat?
2: Siap.
1: Apakah warga dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan itu sendiri, Pak Afan?
2: Siap. Betul, Bung Igo. Jadi dalam rangka penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, maka Dinas Perkimtan senantiasa mengikuti seluruh proses perencanaan dari tingkat desa atau OHOI, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Itu di mana kita tetap mengharapkan partisipasi dari masyarakat.
1: Ya.
2: Karena memang bagaimana kita mau memperoleh data yang valid kalau kita tidak menggandeng masyarakat.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: dari masyarakatlah baru kita mendapat data-data yang lengkap untuk dapat mengambil langkah-langkah untuk penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan.
1: Iya baik, kalau memang membutuhkan masyarakat juga untuk mendapatkan data atau sumber informasi, bagaimana mekanisme Pak Afan masyarakat menyampaikan usulan apabila di lingkungannya masih terdapat kebutuhan penataan kawasan atau pembangunan infrastruktur permukiman? Mekanismenya seperti apa? Iya.
2: Jadi bisa saja langsung masyarakat menyampaikan usulan berupa kondisi yang mereka hadapi, misalnya masyarakat memiliki tidak rumah rumah tidak layak huni, maka mereka bisa sampaikan secara berjenjang lewat pemerintah Ohoi. Nanti dari pemerintah Ohoi akan menyampaikan usulan dalam bentuk proposal kepada dinas agar dinas dapat menindaklanjuti, yaitu berupa melakukan verifikasi kemudian dapat menganggarkan untuk penanganan lebih lanjut. Mungkin demikian Bung Igo.
1: Ya baik, ini pendengar kami dan pemirsa juga sudah bergabung. Kami sapa Ibu Heni di Langgur. Selamat pagi jelang siang untuk era ritual dan Kepala Dinas Perkimtan. Saya ingin tanyakan terkait dengan rumah tidak layak huni, apakah ada bantuan atau subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah?
2: Ya baik Bung Igo, jadi terkait dengan rumah tidak layak huni itu ada beberapa skema yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya itu rumah bantuan stimulan perumahan swadaya, di mana itu pemerintah menyediakan bahan material toko dan tenaga teknis, sedangkan pemilik rumah yang rumahnya tidak layak huni itu mereka menyiapkan tenaga kerja dan mungkin bahan material lokal itu bersama-sama untuk menangani persoalan terkait dengan rumah tidak layak huni.
1: Bung Igo. Berarti ada pastinya ya.
2: Ada.
1: Tadi dikatakan apa dana stimulan ya?
2: Ya dana stimulan.
1: Yang ada. Di.
2: Tapi mungkin sedikit catatan Bung Igo.
1: Ya.
2: Jadi dalam hal ini pemerintah dapat melakukan intervensi bantuan dalam berupa rumah subsidi, BSPS itu dengan catatan juga bahwa menyangkut legalitas lahan yang dimiliki. Jadi diharapkan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu memang dibangun di atas lahan yang miliknya.
1: Iya.
2: Begitu. Sehingga jadi kita bisa dapat intervensi. Itu ketentuan begitu.
1: Secara sederhana pemilik rumahnya tuh memiliki apa ya, tanahnya itu tidak bermasalah ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa dengan mudah untuk dilaksanakan subsidi perumahan ini sendiri.
2: Ya, betul,
1: tentu
2: betul.
1: Dana stimulan yang diberikan. Berarti ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, artinya pada saat pembangunan tetap pihak pemerintah pun ada intervensi di sana ya.
2: Siap,
1: untuk betul, bisa betul. Hadir dan memberikan semacam pendampingan
2: betul,
1: sehingga
2: betul.
1: Proses ini bisa berjalan terarah sesuai dengan tujuan bersama terkait dengan subsidi perumahan ini sendiri.
2: Betul, Bung Igo.
1: Pendengaran pemirsa, kami ingin partisipasi Anda, nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami di Maluku Tenggara menyapa pagi jelang siang hari ini di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa berikan kirimkan pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda dan juga langsung berinteraksi bersama kami di pagi hari ini. Dan di line interaktif lainnya 21462, sekali lagi 21462, kami nantikan Anda yang ingin bergabung dan juga bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Tual dan juga Diskom Info Maluku Tenggara. Menit ke-42 bergeser dari pukul 10 di saat ini pendengar, tak terasa kita sudah hampir berada di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini. Pak Afan, pendengar kami juga ingin tahu dan tentunya pemirsa ingin tahu langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah melalui perumahan kawasan permukiman dan pertanahan untuk penanganan persoalan pada bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan sendiri. Tolong dijelaskan Pak, langkah-langkah kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah?
2: Baik Bung Igo, jadi langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan persoalan pada bidang perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan antara lain sebagai berikut, yaitu langkah pertama yaitu pendataan. Pendataan merupakan suatu aktivitas untuk mengetahui berapa jumlah rumah tidak layak huni, untuk mengetahui berapa jumlah backlog, untuk mengetahui berapa luas kawasan kumuh, dan untuk mengetahui berapa banyak persoalan pertanahan untuk mendapat penanganan. Kemudian langkah kebijakan yang berikut yaitu penetapan kriteria dan skala prioritas. penetapan kriteria itu dalam rangka penanganan persoalan perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, maka Dinas Perkintan senantiasa mengacu atau merujuk pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, regulasi mengenai penetapan kriteria untuk rumah tidak layak huni, kemudian regulasi mengenai penetapan kriteria untuk kawasan kumuh, dan regulasi mengenai penetapan persoalan pada bidang pertanahan. Kemudian penetapan skala prioritas, Bung Igo, itu ya, penanganannya dilihat dari tingkat kerusakan. Jadi untuk tingkat kerusakan ringan, itu penanganan merupakan kewenangan dari pemilik rumah yang dilakukan secara mandiri. Sedangkan penanganan tingkat kerusakan sedang, itu penanganannya menjadi kewenangan bersama antara pemerintah dan masyarakat yang saya jelaskan tadi. Jadi pemerintah dalam hal ini menyiapkan tenaga teknis dan bahan material toko, sedangkan masyarakat atau pemilik rumah menyediakan tenaga kerja dan
1: bahan lokal.
2: Iya, iya. Sedangkan untuk tingkat kerusakan berat, itu penanganannya menjadi kewenangan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah akan melakukan pembangunan rumah baru, itu standarnya tipe 36, Bung Igo.
1: Iya.
2: Disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan. Makanya saya bilang tadi tuh, kalau lihat dari jumlah rumah tidak layak huni pasti banyak, 4.000-an, tapi karena kemampuan keuangan yang terbatas, maka kita secara bertahap melakukan penanganan. Kemudian untuk penetapan skala prioritas untuk kawasan kumuh, Bung Igo, itu dilihat dari luasan kawasan kumuhnya. Untuk kawasan kumuh dengan luas di bawah 5 hektar, itu penanganannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota.
1: Yeah.
2: Sedangkan untuk luasan kawasan kumuh 5 sampai dengan 10 hektar, itu penanganannya menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Sedangkan untuk luasan kawasan kumuh 10 hektar ke atas, itu penanganannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk penetapan skala prioritas untuk lahan milik masyarakat untuk kepentingan sertifikasi, maka penetapan skala prioritasnya dilihat dari luasan, Bung Igo. Jadi luas lahan masyarakat di bawah 5 hektar, itu kewenangan sertifikasinya berada pada kantor ATR kabupaten kota. Sedangkan untuk luasan lahan milik masyarakat antara 5 hektar sampai dengan 10 hektar, itu kewenangannya berada di ATR provinsi. Sedangkan untuk luasan di atas 10 hektar, itu kewenangannya di pusat.
1: Ya.
2: Itu penetapan skala prioritasnya. Mungkin itu, Bung Igo.
1: Iya, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Afan. Terima kasih juga sudah mewakili warga masyarakat kita untuk menyampaikan hal ini. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang saat ini juga bergabung di live streaming RRI Tual. Ingin bertanya bagaimana pemerintah menangani permasalahan tanah adat atau tanah ulayat, dan bagaimana langkah pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dengan tidak salah sasaran.
2: Baik, baik Bung Igo. Jadi terkait dengan tanah ulayat, jadi perlu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah mengakui tentang hak ulayat masyarakat. Kemudian apabila ada terdapat konflik pertanahan, dalam hal ini karena masih terdapat lahan milik masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum, sehingga menyebabkan sering terjadi konflik dan sengketa pertanahan yang menghambat
1: proses pembangunan,
2: dan juga menjadi menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di daerah. Maka di sini hadir pemerintah daerah, yaitu melakukan fasilitasi dan mediasi. Jadi pendekatan kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, untuk penyelesaian persoalan pertanahan, di mana kita melibatkan stakeholder terkait seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pemerintah ohoi, pemerintah kecamatan, dan lain-lainnya dalam rangka melakukan penyelesaian persoalan pertanahan yang terjadi. Kemudian untuk mengatasi rumah tidak layak huni, itu kita mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang tadi saya sebutkan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu menjadi dasar bagi kita. Nanti dari dasar itu, data tersebut, kita melakukan verifikasi. Di mana dalam melakukan verifikasi, kita menggandeng masyarakat, lalu melibatkan pemerintah setempat, pemerintah ohoi, pemerintah kecamatan, untuk mengetahui apakah betul rumah yang sesuai data yang ada itu sudah betul masuk sebagai rumah yang butuh penanganan, sehingga betul-betul kita dapat melakukan intervensi terhadap rumah tidak layak huni punya masyarakat. Mungkin begitu. Mungkin
1: berarti itu. Sebagai fasilitator tadi dijelaskan untuk menjawab hal ini tidak memberikan sebagai fasilitator tidak punya hak mutlak ya untuk bisa menentukan, karena tadi gandeng masyarakat yang ada di desa atau di Ohoy atau di wilayah itu sendiri ya.
2: Benar,
1: memberikan klarifikasi mungkin perangkat Ohoy, perangkat desanya atau seperti apa, sehingga memang benar-benar tadi yang disampaikan atau pertanyaan tadi bahwa tidak salah sasaran.
2: Benar,
1: artinya rumah-rumah itu sendiri memang layak untuk harus ditata seperti itu ya.
2: Benar,
1: Pak Afan.
2: Ya, benar.
1: Menarik sekali apa yang kita bahas saat ini, pendengar dan pemirsa. Kami masih terus menantikan partisipasi Anda di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami melalui pesan WhatsApp dan pesan singkat Anda, kemudian bisa berinteraksi langsung bersama kami dan juga di line interaktif lainnya 21462. Bagi Anda yang menggunakan smartphone bisa dengan kode wilayahnya 0916-21462. Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Tual dan juga Diskom Info Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke 50 bergeser dari pukul 10 di saat ini, pendengar dan pemirsa, tak terasa kita sudah berada di sesi paling akhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa saat ini. Pak Afan,
2: siap.
1: Mungkin pendengar dan pemirsa kami ingin tahu ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan untuk kita saat ini terkait dengan penataan kawasan, terutama kawasan hunian ya, yang menjadi program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tentu sejalan dengan program prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Pak Presiden, bagaimana untuk menyediakan rumah layak huni untuk warga masyarakat kita yang ada di Indonesia teristimewa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Pesan Bapak mungkin kepada warga masyarakat kita agar dapat berperan aktif untuk menjaga lingkungan permukiman yang mungkin telah ditata oleh pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang.
2: Baik, Bung Igo, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas nasional yaitu pembangunan 3 juta rumah. Ini supaya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada dapat mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah, yaitu yang pertama, pemerintah daerah telah menetapkan regulasi yaitu berupa peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 90.P tahun 2024 tentang dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah di daerah. Kemudian ada lagi peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 91.P tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ada juga peraturan Bupati Maluku Tenggara nomor 92.P tahun 2024 tentang pembebasan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kemudian juga ada arahan dari Bapak Bupati bahwa perangkat daerah harus memberikan kemudahan dalam perizinan agar investor dapat melakukan investasi di daerah dengan aman dan nyaman. Kemudian dapat kami sampaikan juga Bung Igo bahwa dalam mensukseskan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah senantiasa mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sekaligus adanya kolaborasi stakeholder terkait dalam rangka mendukung visi Bupati Maluku Tenggara yaitu mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang cerdas, demokratis, mandiri, berkelanjutan menuju Maluku Tenggara hebat. Demikian Bung Igo.
1: Iya Pak Afan, ini luar biasa sekali apa yang menjadi, tentu menjadi harapan kita bersama ya, seluruh warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Sebagai pembuat kebijakan juga, kami tentu berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan untuk pendengar kami saat ini. Kita berharap semoga ini menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, aman dan sehat, serta didukung pastinya dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dan kemudian penataan kawasan permukiman dan pertanahan ini dapat diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelum mengakhiri obrolan kita di Maluku Tenggara Menyapa, mungkin ada closing statement dari Pak Afan sendiri kepada pendengar dan pemirsa kami saat ini, disilakan.
2: Baik Bung Igo, sebelum menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan penutup dalam rangka mensukseskan pembangunan di Maluku Tenggara. Maka pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara senantiasa mengharapkan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama kita membangun dan melakukan penataan kawasan yang lebih baik dan menciptakan rumah yang layak huni dengan mengacu pada rencana pembangunan daerah yang ada. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyukseskan pembangunan dengan bersama-sama berpartisipasi bersama pemerintah daerah. Demikian Bung Igo.
1: Sekali lagi terima kasih Pak Afan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tual di Langgur saat ini. Terima kasih sudah berbagi bersama pendengar dan pemirsa kami. Semoga ke depan terus sinergitas yang baik ya. Di antara Dinas Perkimtan bersama OPD lainnya, kemudian warga masyarakat dan pihak lainnya juga. Kita berharap semoga penataan kawasan di Kabupaten Maluku Tenggara bisa berjalan baik dan lancar, dan tentu berdampak positif juga untuk warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya harus akhiri kebersamaan kita, pendengar dan pemirsa di dialog interaktif kita Maluku Tenggara Menyapa pagi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Jangan lupa nantikan edisi berikutnya Maluku Tenggara Menyapa akan hadir di hari Rabu nanti bersama dengan pimpinan OPD lainnya. Saya ikut pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat pagi jelang siang untuk Anda, selamat beraktivitas dan salam sukses untuk Anda.
2: Terima kasih.
0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti bersama kami di 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual di Langgur. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda di saat ini. Selanjutnya rekan kami Helena Laitera akan melanjutkan acara siaran kami hingga jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

20 menit pendengar kini bergeser dari jam 11 siang ini. Selamat berawal pekan ya untuk Anda dengan berbagai rencana dan kesibukan di hari ini. Banyak tentunya yang Anda sudah pikirkan sudah dari kemarin, semalam hingga pagi ini. Banyak aktivitas yang baru saja Anda rencanakan. Namun berharap Anda tetap fit untuk bisa menjalani itu semua pendengar. Ya, tergantung juga dari situasi kondisi alam ya. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Maluku. Nah, informasi yang dirilis pada 29 Juni kemarin menunjukkan sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai. Berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan BMKG, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah atau Fine Fuel Moisture Code atau FFMC di Maluku secara umum berada pada kategori aman hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi tingkat kekeringan bahan-bahan ringan yang mudah terbakar pastinya seperti dedaunan kering dan humus alang-alang di permukaan tanah. Nah, saudara, sementara itu pada parameter Duffmaster Code atau DMC mengatakan bahwa tingkat kemudahan terbakar pada lapisan organik tanah sebagai bagian dari menengah berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Nah, kondisi ini juga menunjukkan ranting kecil, semak belukar dan bahan organik lainnya yang mulai mengalami kekeringan sehingga lebih mudah terbakar apabila terdapat sumber api. BMKG juga mencatat bahwa tingkat penyebaran api melalui parameter Initial Spread Index atau ISI secara umum berada pada kategori rendah hingga tinggi. Namun terdapat 3 kabupaten yang masuk dalam kategori yang sangat tinggi, yakni Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya. Nah, menurut BMKG, tingginya nilai ISI menunjukkan api dapat lebih cepat menyebar, terutama di tingkat kawasan padang rumput atau alang-alang yang dipengaruhi kecepatan angin. Dan semakin tinggi kecepatan angin, semakin besar pula potensi perluasan kebakaran apabila terjadi titik api. Lalu parameter Fire Water Index atau FWI, di mana intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku diperkirakan berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Nah, saudara, indeks ini menggambarkan besarnya intensitas api apabila kebakaran benar-benar terjadi. BMKG juga menegaskan bahwa informasi ini merupakan acuan mitigasi yang disusun berdasarkan data pengamatan dan model perkiraan cuaca. Nah, serta masyarakat serta instansi terkait dihimbau terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan serta meningkatkan koordinasi dalam upaya mencegah karhutla. Nah, pemberian informasi potensi kebakaran hutan dan lahan tersebut berlaku Senin 29 Juni 2026 dan BMKG mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini jelang siang ya, terkait dengan BMKG menyampaikan dan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga karhutla di Maluku yang diprediksi masih tinggi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Pendengar, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan siang ini menyemangati Anda yang masih beraktivitas. Iya, dan kini menit keempat sudah tinggalkan jam 12, waktunya istirahat. Rehat sebentar untuk kembali mengisi stamina ya lewat makan siang. Nantinya Anda bersama dengan keluarga, waktu yang dinanti-nantikan. Kalau tadi pagi karena sibuk untuk mengikuti apel absen lebih awal, evaluasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin Anda lebih memilih untuk sarapan di warung-warung terdekat ya, ataupun kantin di tempat Anda kerja. Namun makan siang sudah pasti ada yang menunggu Anda di rumah untuk nantinya menikmati bersama. Sambil menemani Anda di sana, pendengar, di makan siang, kami punya lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah akan hadir menemani Anda di sana. Dari Tanah Evolve, ada juga dari NTT, ada dari Tanah Ambon, dan dari Maluku Utara akan hadir temani Anda.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia, sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
2: ...48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Tual, program Mas Satu menemani Anda pendengar. Beberapa lagu pilihan daerah sudah kami persembahkan untuk Anda dan menempatkan kita di menit ke-32, bergeser dari jam 12. Selanjutnya ada lagu-lagu pilihan dari Tanah Ambon, temani Anda di sana, disusul lagu dari Maluku Utara. Hadir temani makan siang Anda bersama dengan keluarga.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualti Langgur, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Dan satu lagu Janai dari Ternate mengakhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah di kesempatan siang ini. Dan pendengar, kini kita di pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta, saudara. Kita simak dinamika olahraga di edisi hari ini.
1: Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana

dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Depan di Ekspo 39 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar

Orion Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan

dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSP FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras pada pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di Asian Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tuwaldi Langgur. Kami masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan Bari Ramadandut di kesempatan siang ini. Hingga nanti di tepat pukul 14.00 akan kami hadir dengan Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Pendengar, akan kami hadir untuk Anda melalui program 1 Ambon. Dan tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia, Tuwaldi Langgur. Sesaat lagi pendengar akan kami ajak Anda. Kita bergabung bersama program 1 Ambon.

0: Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan dari Rama Dandut di sesi pertama kami akhiri di saat ini, dan selanjutnya kita ikuti lintas seribu pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kami ajak Anda, kita bergabung bersama program Satu Ambon.
1: Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau.

Jaringan Koril Nusantara 3 lintas 1000 pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumelaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Dea Safsafobor.

0: saudara, Senin 6 Juli 2026 ada dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda saudara dari RRI Ternate dan RRI Ambon. Kami awali dari RRI Ternate. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1-2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61% didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
1: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.

0: akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Groundbreaking Proyek Strategis Nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Dehupuring.
1: Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan

0: akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepastian jadwal tersebut menjadi salah satu perkembangan penting yang disampaikan Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto saat silaturahmi bersama insan media di Maluku. Pangdam mengatakan, proyek yang selama hampir 27 tahun belum terrealisasi itu kini memasuki tahap akhir persiapan. Berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pelaksanaan proyek telah berhasil diselesaikan melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan kesiapan akhir, Pangdam bersama Irdam 15 Patimura Brigjen TNI Muhammad Ali dijadwalkan bertolak ke Jakarta guna memaparkan perkembangan terbaru proyek tersebut. Paparan akan mencakup situasi keamanan, kesiapan lokasi, serta progres penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak. Menurut Pangdam, seluruh proses pembebasan lahan seluas 662 hektar telah selesai dan diterima masyarakat. Saat ini, pemerintah bersama tim terpadu fokus menuntaskan pembayaran ganti tanam tumbuh yang telah didata dan dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Selama kurang lebih 27 tahun, case atau kasus Blok Marcella belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang. Dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan gerombol.
0: Selain perkembangan Blok Masela, Pangdam juga menyoroti keberhasilan penataan kawasan tambang Gunung Botak yang kini semakin kondusif. Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin berhasil ditekan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, dua informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Safsafubur, mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur bersama ada pendengar. Untuk edisi share hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Senang sekali ya, saya Dipikal Mas Koso kembali menyapa Anda di temani rekan operator di meja putar, ada rekan Arif. Kami berdoakan bersama Anda pendengar hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya yang tengah menjalankan aktivitasnya di awal pekan ini ya. Gimana pekerjaannya, lancar? Tetap semangat untuk tugas-tugas Anda di hari ini dan berharap apa yang Anda rencanakan semuanya berjalan sukses ya. Selamat menikmati waktu bersama kami pendengar Pro Dangdut ya. Tak terasa sudah di penghujung acara, kami hadir lewat sajian lagu-lagu dangdut. Saatnya kami akhiri untuk Anda sesaat lagi dan satu tembang dari Lesti ya, Insan Biasa, sebagai tembang penutup kebersamaan kita lewat Pro Dangdut edisi hari ini pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Pro Dangdut setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan kita, semoga terhibur selalu bersama kami.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti?
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

kasih. 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuli Langgur Pendengar, menemani Anda di sore hari ini, pastinya yang tengah menikmati waktu berharga entah Anda di tempat-tempat Anda mengais rezeki, atau mungkin Anda menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Apapun aktivitas Anda di saat ini, kami berharap Anda terhibur ya bersama sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda lewat musik pelepas lelah. Kebersamaan kita pendengar hingga nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ya, lewat musik pelepas lelah. Dan kesempatan juga kami berikan bagi Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, silahkan yang mau bergabung lewat musik pelepas lelah sekedar menyapa di 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Anda yang mau bergabung bersama kami hingga nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, lebih nantikan Anda pendengar. Sambil kita nikmati sajian lagu-lagu hiburan, sudah kami siapkan saat ini pendengar. Ada Dude Oris, Aku Menunggumu, saat ini untuk menemani Anda. Semoga terhibur selalu bersama kami pendengar.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia itu Ali Langkun bersama Anda pendengar lewat musik pelepas lelah di hari ini. Di saat ini pendengar, sayang sekali kami harus akhiri karena waktu membatasi kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita jelang penyampaian berita daerah KI untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama rekan kami Ida Elsoin.

matak jad alasan kubninuhu fo rar senang wahad naar olaseng kubang nuhu. Tawir-wir nuhu evav i jihan mawar tamher. Nayak yangun kokotu harfamur fo ranar herir peran aktif naar batang nuhu met kotua fodok bersisuman famheso nimet het. Tabe hormat wir ang waring imbisa. Ivar ivakat enhov ivar untunan liyan en tabrih nuhu kilkilun lerwahan i enbe fowan barin eri tua ma'u mafadukung enhov ya au residal soin itfatlin ivar hinkanimun.

Forafea fatru rehe benakit na oho perubahan pola hidup fo sehat naktik jad fokus pembangunan kesehatan na Kabupaten Maluku Tenggara na ayat limeran rebruhe. Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialir Hantoknam na nilai benakit kafnuran vanglen rehe won diabetes inam teruk ne perlu rehe fo rafa kuat il ranar he fangnanan menyangkut kesehatan famhe sulur bal rakyat lai. Rahantok nam nadeang rei waktu nadeang ara kebijakan pembangunan kesehatan nuhu ena bahar mes en hof RPJMN ya tribun rufutru en lim ribun rufutru en siu. Rahamak induk bidang kesehatan RIBK Rensra Kementerian Kesehatan Enhov RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara ya tribun rufutru en lim ribun rufutru en siu. Kebijakan bisa bo nakte kroni tujuan en mehe. Ia rafaya kualitas hidup lur bal rakyat fo rir senang rafkan enhov rakayadat. Rahantok nam nanar vukne pembangunan kesehatan i hovro viv arawan mehe wetuad. Ne musti fonda ohorehe perubahan kesehatan wonten ta ane ne di hidup Iran. Utin kubni duhura dorong fo rafa kuat gerakan lur bal rakyat fo rahidup sehat. Rafayak pelayanan kesehatan fubuk rahantok nam nanar ne ra berjuang fo rafaya kesehatan lur bal rakyat i da oho viv arawan i hob natok ne musti fo rafiang fangnanan menyangkut ta hidup sehat we lur bal rakyat en hof buk. Ta wir-wir en adhu evav i jihan mawar tam her na yak yang unkokotu har famur fo ranar herir peran aktif na arabatang duhu met kotua fo dok bersisuman fam hesu nimit tehet. Tam her nanar ne koko her virun ibo kelompok en rodo met tehet mo musti fo rir tanggung jawab laai na arabatang batang mithet jihan VRRI nanarne betfel presentase banyak 99% hir enra batang mithet ibu wanglen radan tab koko her virun nadeang utin koko her virun kidin laai banyak 70% i wanglen ravosak vutroani mithet tamhir nanilai tafadul enhov mithet ne vutroa i matak na adik kepentingan ne tuad ne musti fota batang dad fo tehat i bersih jihan nafrawai rehe ve kokotu harfamur eva haran i fo musti hirna u fo rabatang humeti fo bersisuman matak tawatuklik lakbeb karmo muhed ne tayak yangun ilur bal rakyat fo rafadul vuk enhov hal kebersihan tafadul enhov hangar vat ne wad met na athet dadaden i botal ik bias ine naktek navar he dampak buk na amran revru tinli di duadmet ne methet. Ivar inam erentav RRI tua.

matak jad alasan kubninduhu forar senang wahad na'aro olaseng kubangduhu mohiryante fraksi PDI Perjuangan Hanura NHPKN DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Ratega Serhene Rafedad Afabefo BPK Republik Indonesia Rasnutu KNI Imustifo jad ukuran uliaan keberhasilan tata kelola kubni. Juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubun naasa dipun hormat yang ke DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan fradeang rirfaganan fraksi naa ia ralikil pengelolaan keuangan nuhu Mustifo Radad nababisa fo rapastikan rapak anggaran ina ban orang rehe prinsip tata kelola inbukbuk. Capaian opini WTP tab BPK ibo wajib revo musti nutun kubni duhu rapenuhi. O prestasi akhir info rasak jad tolak ukur naa berhasil wad. Fraksi PDI Perjuangan Hanura NHPKN rahir he kubni duhu rawatun fo walean tindak lanjut rekomendasi hasil pareres BPK tinli eni kaitan inho warawan nafarubunhu inho kerja proyek fisik ya tribun rubutru enlim idenkut inho vukrayangun kubinuhu fora narhe langkabuk fora liikil fotegas vel naa iya OPD enababuk ne tuntunan vukub naa radan program inho anggaran rafrawai kubinuhu ranarhe sanksi tegas rehe vetenya an OPD Enradad program hirin rat 80% wukub na ayat anggaran ribun rufutru en limyala. Hirwan NBL Revo Rafid Bader Piala Dunia na ahingur Erik inamengakne na vosak tavn hujau batafon Manfred Bader na a Piala Dunia Iran en I Ivo Farurok. Duan inamengakne ni pengalaman Farurok ma Nafid Bader waktu Piala Dunia. Erik nanarne lur bal rayat wang ledre rat en itre en Piala Dunia ya tribun rubutru enen ine mampu rafayak ni afa fed fu bok vukub padahal duan ina tawarok bader ni enan famhen su mulai ta ribun vut en lim famhe ribun vut siu en lim bader en meskin ni afa fed laku fu bok vukub ini Erik Ran lahir hene di mencar inak buk. Erik nahamak Piala Dunia I VLN duan inak tek na fed seluruk en hof bader it did merah putih nan sang leran ulang tahun Indonesia Merdeka na awan Agustus meran revruhe. Erik na frawai rehene lor bal raya tabawang led ravi fahani bader fo radukung rir fans na Piala Dunia en hof leran rafangan ken di negara I Merdeka.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti penyampaian berita bahasa K bersama rekan kami Ida Elsoin. Semoga bermanfaat pendengar. CDP dan juga rekan Arif di Meja Putar masih terus menemani Anda pendengar. Stay tune terus. Tentunya kami masih punya sajian berita dan informasi menarik lainnya untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik, Pak.
0: Memilah sampah dan...

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Langgur Pendengar. Kembali mengisi kebersamaan kita di sore hari ini. Informasi terupdate untuk Anda pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, anggota Komisi 13 DPR RI, Riekedia Pitaloka, ia mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Rieke mengatakan Perpres diperlukan sebagai regulasi sementara sebelum Undang-Undang Perkoperasian yang baru disahkan. Ia menilai aturan tersebut akan menjadi landasan hukum tunggal bagi pelaksanaan program koperasi Merah Putih. Menurutnya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Karena itu keberhasilan program tidak cukup dari jumlah koperasi yang dibentuk. Ia menilai kualitas tata kelola menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya manusia, dan keamanan keuangan negara. Tata kelola yang baik juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional. Rieke mengungkapkan masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari regulasi yang terfragmentasi hingga belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan nasional. Ia menilai regulasi yang tersebar di berbagai aturan berpotensi menimbulkan celah hukum. Kondisi itu dinilai dapat membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan hingga praktik korupsi. Karena itu Rieke mengusulkan agar Perpres mengatur kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan pengawasan hingga operasional koperasi dalam satu sistem. Ia juga mendorong Kementerian Koperasi menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan program. Selain itu ia mengusulkan pembentukan satu dashboard koperasi nasional sebagai pusat integritas dasar integrasi data. Sistem tersebut dinilai penting untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program secara nasional. Rieke juga menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia koperasi. Perlindungan hak, jaminan sosial, dan pengawasan berbasis risiko harus diperkuat agar koperasi Merah Putih mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali permunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik, Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atwal, ya, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Gili.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Tual, kami masih hadirkan selingan musik-musik pilihan. Sebelum kita beranjak pada pukul 19 nanti untuk mengikuti warta berita daerah malam. Ya, kami ucapkan selamat malam. Apa kabar di saat ini? Harapan kami semua, Anda dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Yang mungkin kesehatannya sedikit terganggu, semoga lekas sembuh. Tetap selalu menjaga kesehatan Anda, juga buat Anda yang sedang melakukan aktivitas di sepanjang malam ini. Menjaga keselamatan Anda, juga buat sahabat saudara semuanya yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, apalagi di waktu malam hari harus menempuh jarak yang cukup jauh, lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda, pendengar. Ya, tidak perlu buru-buru, tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Juga aparat keamanan yang di saat ini yang sudah mulai bersiaga di tempat tugasnya, dipastikan situasi dan kondisi yang ada di Kepulauan K tetap aman dan terkendali. Ya, informasi ya, Prekar. Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa menerima kunjungan Forum Masyarakat Tanimbar Maluku di ruang rapat Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan lapangan abadi Blok Masela, termasuk agenda groundbreaking peletakan batu pertama di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, Jan Atremak Seteri, yang hadir bersama jajaran pengurus, mengapresiasi kesediaan Gubernur Maluku menerima audiensi dan berdialog dengan Forum Masyarakat Tanimbar Maluku. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan pernyataan sikap yang pada prinsipnya mendukung seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Maluku dalam menyukseskan pelaksanaan groundbreaking Blok Masela. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Forum Masyarakat Tanimbar. Menurutnya, dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, kondusif dan sukses bagi pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Gubernur menegaskan bahwa sikap pemerintah Provinsi Maluku tidak pernah berubah, yakni memastikan investasi Blok Masela memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia pun menjelaskan terdapat tiga prinsip utama yang terus diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, saudara. Yang pertama, prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai kompetensi yang dibutuhkan, sehingga putra-putri di daerah memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Kemudian yang kedua, pemanfaatan produk pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan proyek agar memberikan dampak ekonomi bagi petani dan nelayan di Maluku. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan vokasi, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia.
4: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Hotwall. Kita cukupkan selingan musik dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, mengonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 6 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Naryando, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, mengkonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Kepastian tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan bahwa kenaikan harga LPG tergolong cukup tinggi. Menurut Akbar, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya harga Pertamax di Kota Tual yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi gas LPG.
2: Artinya bahwa dengan adanya kenaikan itu karena akibat daripada BBM kemarin naik, jadi dia naik juga sempat. Jika BBM naik maka LPG naik. Nah, kemudian yang berikut, katong di Tual ini itu kan cuma ada di isi ulang itu ada pada SPBE di Langgur, SPBU-nya, kemudian dari itu untuk Langgur, sedangkan untuk Kota Tual itu ada SPBU yang ada di depan BTN.
1: Melalui sambungan telepon, Akbar menjelaskan biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengangkutan LPG dari pangkalan hingga ke masyarakat. Kenaikan biaya operasional itu kemudian berpengaruh terhadap harga jual LPG di tingkat pengecer di berbagai wilayah Kota Tual. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi dan faktor penyebab kenaikan harga, Akbar meminta pihak RRI agar menemui pihak SPBE untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam. Informasi dari SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi distribusi LPG serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Marcel Layanan, Kepala Desa Kilwair Kei Besar, mengatakan kolaborasi yang dilakukan pihaknya yakni dengan membudidayakan tanaman umur pendek dan menengah, dengan demikian bisa membantu pasokan makanan bergizi gratis yang bernilai ekonomi bagi warga.
3: Di Kilwair, pemberdayaan itu kita fokus di tanaman umur pendek, umur menengah lah, seperti pisang, sesuai program pemerintah kan. Cuman karena dia kan butuh waktu mungkin tahun baru menuai hasil, jadi mungkin tahun ini kan sudah ada hasil lah.
1: Layanan menambahkan, selain tanaman umur pendek dan menengah, pihaknya juga memanfaatkan sari pohon enau untuk diolah menjadi gula merah sebagai produk andalan desa Kilwair.
3: Contohnya gula merah, kita sudah merancang program untuk membuat dari produk unggulan lohoe. Karena gula merah itu kan dia lebih bagus dari gula merah yang dari Jawa, dari itu. Dia kan ininya dari sari buah enau. Daripada dia manfaatkan bikin sopi, lalu orang mabuk, kacau, baik kita fokus di gula merah. Terkendala efisiensi. Akhirnya ini kan juga membutuhkan peralatan. Dan yang mulai jalan kan yang lokal, yang disonal. Nah, kita bikin jadi agak modern dalam bentuk kemasan.
1: Layanan berharap efisiensi anggaran tidak membuat perkembangan sumber daya desa menjadi terhambat karena ini bukan saja tentang ekonomi tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas masyarakat di desa. Program Dinas Perkimtan Maluku Tenggara digalakkan guna mewujudkan hunian aman dan bebas kumuh serta memberi kenyamanan bagi setiap warga. Kadis Perubahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menilai program Maluku Tenggara Menyapa bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya pemerintah daerah selaku suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program

0: pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
1: Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan. Fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, melaksanakan administrasi perkantoran kebijakan pemerintah pada bidang perumahan.
0: Bahri menjelaskan, tugas dinas yang dipimpinnya melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta melaksanakan administrasi perkantoran dan menjalankan amanah yang diberikan Bupati Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsinya, sehingga penataan kawasan dan pertanahan melalui kebijakan yang telah digalakkan yakni ditetapkan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan tahun 2043 mendatang bagi tata kelola penataan perumahan sejalan regulasi yang berlaku. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Munawir Matdoan. Dikatakan, hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas LAKPRI di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon LAKPRI baru ke pemerintah pusat.
2: Di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah LAKPRI kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu Kecamatan Kebesar Selatan, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan Kecamatan Kebesar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Untuk pengusulan tambahan 3 wilayah LAKPRI, yaitu Kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian Kecamatan Kecil Timur Selatan, dan Kecamatan Kecil Barat.
0: Matdoan menambahkan, pembangunan diprioritaskan pada Kecamatan LAKPRI. Contohnya untuk aliran listrik, hanya tersisa 3 desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN.
2: Kecamatan yang sudah dibentuk, 4 kecamatan itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Pembangunan di wilayah perbatasan mungkin saat ini mengalami pembangunan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan-kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara, misalnya PLN untuk listrik, saat ini untuk wilayah perbatasan itu sudah 100%. Memang ada beberapa desa, yaitu Ohoi Ngurko dan juga Ohoi, ada 2 Ohoi di Utara Barat yang belum teraliri listrik. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan dipercepat sehingga 100% rampung seluruh Ohoi.
0: Untuk layanan sinyal dari Telkomsel, bagi warga di lokasi perbatasan, pihaknya menegaskan saat ini sedang menuju 100%. Untuk infrastruktur sendiri, pihaknya mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah dan pusat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melakukan pertemuan dengan pimpinan dan jajaran BNPB di Jakarta Senin pagi untuk memperkuat sinergi penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan dampak bencana yang terjadi di wilayah Kebesar. Dalam kesempatan itu, Bupati Tahir melaporkan kondisi terkini bencana di Kebesar, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat serta berbagai kebutuhan mendesak. Dalam proses penanganan darurat, laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Selain penanganan darurat, pertemuan juga membahas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah

0: terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap sinergi bersama BNPB dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Saudara, SMA Negeri 1 Kota Tua memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan terpenuhinya kuota tersebut. Sekolah kini siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
1: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual Fatah Tukloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yakni dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
2: Dan alhamdulillah berdasarkan jadwal yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwalnya ditetapkan penerimaan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. 1 sampai 13 Juni. Sudah, nah, itu tahap gelombang pertama. Dibuat dalam dua tahap, dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tual dengan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
1: Tukloy menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
2: Ya, kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak boleh kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa ini dari berbagai sekolah ini, SMP-nya kan dari berbagai sekolah, dari berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap ya kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus disesuaikan terkait budaya di sekolah. Masuk terlambat tidak boleh.
1: Menurut Tukloy, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Ia menambahkan pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: PT Penerbit Buku Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara melalui penyediaan buku dan bahan ajar berkualitas serta penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Supervisor PT Penerbit Buku Erlangga Cabang Perwakilan Maluku, Muhyiddin, mengatakan sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, Erlangga terus berupaya mendukung proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik.
3: Sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, PT Penerbit Buku Erlangga berkomitmen untuk terus mendukung sekolah melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mendukung penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran yang bermakna. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola dana BOS di Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing.
0: Selain mendukung penyediaan bahan ajar, Erlangga juga berupaya memperkuat pemahaman sekolah terkait pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan tersebut, para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara efektif untuk menunjang kebutuhan pembelajaran. Muhyiddin menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan mitra pendidikan. Karena itu, sinergi yang kuat harus terus dibangun agar layanan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah memastikan setiap perencanaan dan pelaporan dana BOS P memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan Rahantoknam saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelola dana pendidikan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan di sekolah. Wakil Bupati menjelaskan, dana BOSP merupakan instrumen penting yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, para pengelola dana pendidikan harus memahami aturan serta petunjuk teknis yang berlaku agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
4: Dana BOSP merupakan instrumen penting dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang layak, bermutu, berkeadilan. Dari utara timur ada keseng, K besar utara timur, K besar utara barat, K besar selatan barat. Tepuk tangan dulu buat dong semua. Yang kita sebutkan tadi itu yang dong nespit, dong jalan ke sini tengah mati. Untuk buat perjuangan Bapak Ibu dengan susah payah sampai di sini, harus Bapak Ibu penuh semangat mengikuti pelatihan ini.
0: Rahantoknam juga mendorong seluruh peserta untuk memiliki rasa percaya diri dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia menegaskan, tugas sebagai kepala sekolah, bendahara maupun operator sekolah tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada peserta yang datang dari wilayah-wilayah terpencil di K Besar, termasuk K Besar Utara Timur, K Besar Utara Barat, dan K Besar Selatan Barat. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaporan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelayanan kebersihan di Kota Dobo tetap berjalan maksimal. Laporan Bosco Korisen.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Apres Mukojai menegaskan keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat jajarannya dalam menjaga kebersihan Kota Dobo. Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya Sabtu 5 Juli 2026. Mukojai mengatakan semangat bekerja lahir dari tanggung jawab sebagai putra daerah yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kemajuan daerah. Menurutnya, meski efisiensi anggaran menjadi tantangan, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga terus memotivasi para petugas kebersihan, baik pengangkut sampah maupun penyapu jalan, agar menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Untuk kita sebagai PLT Kades DLH ini sesuai dengan efisiensi anggaran daerah ya, memang kurang lah. Artinya tidak secara baik untuk ketong Dinas Lingkungan ini hidup ini untuk bersemangat ya, tetapi secara kemanusiaan sebagai anak kampung, anak daerah sendiri yang punya kepedulian sendiri untuk kebersihan kota ini. Jadi bukan saja karena anggaran baru kita bekerja, tetapi dengan anggaran daerah seperti ini juga kami tetap antusias dan sangat semangat.
5: Mukojai menjelaskan sekitar 80% petugas kebersihan telah bekerja dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan petugas yang dipengaruhi kondisi keluarga maupun jarak tempat tinggal. Operasional pengangkut sampah didukung 6 armada yang terdiri dari kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup dan armada yang dikontrak dari pihak ketiga. Namun kebutuhan penambahan armada serta tempat penampungan sementara TPA masih menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih memerlukan fasilitas tersebut.
6: Pengangkut sampah saja dalam mobil memang mereka juga seperti itu juga sama deh. Ada yang kadang-kadang mungkin ya dong mungkin ada halangan, tetapi tetap dong tugas rutin sebagai pengangkut sampah itu dia jalan bagus sekali. Yang tertib dan dong bertanggung jawab untuk melakukan pengangkut sampah. Mendukung ibu-ibu yang sapu jalan ini. Ibu-ibu sapu jalan ini bukan semua, tapi ada beberapa titik yang kadang-kadang dia menyapu pagi, tapi rata-rata semua itu menyapu jam 3:30, ada jam 3 yang menyapu, ada yang mungkin karena kendala keluarga jadi dilombok, kadang-kadang menyapu juga, ada yang lewat jam 6 pagi baru nyapu, atau sekitar itu.
5: Terkait penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, Mukojai menjelaskan kondisi itu terjadi akibat keterlambatan pembukaan lahan menggunakan alat berat sehingga akses menuju lokasi sempat tertutup. Pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses agar pengangkutan sampah dapat kembali berjalan normal. Mukojai juga menghimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan Mukojai bahwa ke depan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru berencana menambahkan papan himbauan dan larangan membuang sampah di sejumlah titik strategis sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kebersihan Kota Dobo. Dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Bumi Jargaria Bosco Korisen melaporkan.
0: RP Rio Sarkol MSC memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-14 di Gereja Santo Yosef Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru hari Minggu kemarin. Dalam homilinya, Sarkol mengapresiasi prosesi perdamaian antara Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar yang berlangsung sehari sebelumnya di lapangan apel kantor Bupati Kepulauan Aru. Menurutnya, penyerahan simbolis busur dan anak panah dari perwakilan kedua desa kepada tokoh adat yang kemudian diserahkan kepada Kapolres menjadi lambang berakhirnya konflik dan akhirnya semangat rekonsiliasi.
7: Pecah namanya yang kesan saya sangat sakral dan indah dan penuh dengan makna. Ada beberapa simbolis perdamaian yang dua kemarin, tetapi yang paling menarik bagi saya adalah ketika kedua belah pihak yang bertikai masing-masing dari mereka secara simbolis menyerahkan busur dan panah kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyerahkan kepada pihak keamanan dalam hal ini Kapolres.
0: RP Rio kemudian mengatakan pesan perdamaian tersebut dengan bacaan Injil tentang Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Ia menjelaskan keledai melambangkan kerendahan hati dan kedamaian Berbeda dengan kuda yang identik dengan peperangan, melalui simbol itu, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun dengan kasih, kerendahan hati dan perdamaian, bukan kekerasan. Ia mengajak umat meneladani Yesus Kristus dengan mengedepankan cinta kasih, pengampunan dan semangat perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Ekaristi berlangsung khidmat dan ditutup dengan berkat penutup. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morial Kosu, memimpin apel gabungan ASN Senin pagi dengan menekan tiga agenda utama menjelang pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Dalam apel yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, PNS dan P3K, Sekda menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah aktif mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari persiapan menyambut proyek nasional tersebut. Selain itu, Brampi menegaskan pentingnya penegakan disiplin ASN, khususnya kehadiran dan kinerja harian, serta mengingatkan seluruh pimpinan untuk menghargai peran staf dan tenaga pendukung di setiap OPD. Ia meminta pimpinan perangkat daerah bertindak tegas terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, agar Tanimbar tampil bersih, tertib dan siap menyongsong investasi strategis Blok Masela. Sejarah baru terukir di ujung timur Nusantara. Untuk pertama kalinya, pesawat kargo Boeing 737-300F milik Rimbun Air sukses mendarat di Bandara Matilda Batlayeri Somlaki Senin pagi. Pendaratan bersejarah ini menjadi penanda bandara yang mulai dioperasikan pada Mei 2014 tersebut kini mampu didarati pesawat berbadan lebar, sekaligus menegaskan kesiapan logistik menyambut puncak acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela sebagai proyek gas terbesar di Indonesia lewat pendaratan pesawat yang merupakan pesawat kargo berkapasitas angkut optimal hingga 15 ton, bagian dari operasi logistik masif untuk mendukung acara groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada 15 Juli 2026 di Desa Lermatang. Dengan total kebutuhan logistik mencapai 93 ton, terdiri dari 18 ton untuk skenario awal Menteri ESDM dan 75 ton tambahan menyusul perubahan skenario kunjungan Presiden RI. Pengangkutan material melalui jalur udara 65 ton dikirim melalui Rimbun Air dengan jadwal dua kali pengiriman masing-masing 14,98 ton 6 Juli hingga 7 Juli, mengangkut 15,1 ton serta tambahan 35 ton yang ditargetkan tiba pada 9 Juli 2026. Sementara melalui jalur laut, barang 28 ton diangkut oleh KM Mitra Nusantara dan Mano 02 tiba 8 Juli 2026 serta kapal Detroit Mas yang mengangkut 2 unit mobil dari Surabaya, 1 unit dari Ambon dan portable toilet. Pendaratan perdana ini tidak lepas dari rangkaian persiapan matang yang telah dimonitoring langsung pada 5 Juli 2026 di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kunjungan tersebut, hadir perwakilan dari SKK Migas Impex Corporation, Event Organizer dan Air Freight Charter Rimbun Air untuk memastikan kelancaran pengiriman, kondisi kesiapan penuh di darat dan udara. Dari sisi penerbangan, seluruh kru mulai dari pilot, engineer crew hingga ground handling telah siaga, juga perizinan terkait penerbangan pun telah disetujui dan diterbitkan, bahkan persiapan pesawat cadangan telah disiapkan. Di sisi lain, Bandara Somlaki telah melalui kesiapan offloading. Kargo juga terjamin dengan 1 unit forklift. Berikut 2 unit cadangan, 5 unit tracking, dan total 10 tenaga kerja offloading di luar ground handling bandara lewat skema proses offloading yang telah disiapkan secara khusus untuk menyesuaikan kondisi keterbatasan peralatan yang tersedia. Menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Blok Masela, optimisme terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menguat. Tokoh pemuda Desa Lermatang, Simon Rangkuli, menilai proyek strategis nasional PSN tersebut telah membawa dampak positif bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi. Menurut Simon, perubahan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan Desa Lermatang dalam satu dekade terakhir sebagai bukti nyata manfaat awal kehadiran proyek tersebut. Simon juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama KKKS. Program-program itu dinilai menunjukkan komitmen pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sejak tahap praproduksi. Kendati demikian, ia menegaskan keberhasilan Blok Masela tidak hanya bergantung pada investor dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat lokal, termasuk penguatan perlindungan tanah adat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Simon menilai tenaga kerja lokal harus diprioritaskan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Ia juga mengkritik belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong proyek tersebut yang terlihat dari lambatnya penyusunan regulasi, proses penetapan status tanah adat, serta belum memaksimalkan pengembangan kualitas SDM. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selvi Hukubun, mengingatkan bahwa perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berujung pada perpecahan keluarga. Hukubun menegaskan, ajaran gereja juga tidak menghendaki perceraian hanya karena adanya perbedaan dalam keluarga. Sebaliknya, setiap pasangan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilaku yang kurang baik demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, pasangan suami istri perlu saling memahami dan mencari solusi bersama dalam menghadapi setiap persoalan.
8: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi diharapkan kita hidup harmonis. Memang problem pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, karena namanya kita adalah makhluk sosial ya, dimana selalu ada perbedaan. Tetapi bagaimana kemudian kita mengelola perbedaan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian.
0: Ia juga mengimbau para istri untuk menyikapi kesalahan suami dengan kepala dingin dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana. Sementara kepada para suami, Hukubun mengingatkan agar tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap istri. Menurutnya, penyelesaian masalah dengan komunikasi, saling menghormati, dan pemikiran yang bijak akan menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik berkepanjangan. Kepala Deputi Bidang Geofisika Samlaki Nelly Florida Riaman mengajak peserta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami untuk menjadi agen edukasi kebencanaan dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas melalui media sosial. Menurut Nelly, jumlah peserta pelatihan yang hanya sekitar 60 orang membuat penyebar luasan informasi kesiapsiagaan menjadi sangat penting, apalagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami. Meski sebagian gempa berkekuatan besar tidak selalu dirasakan karena lokasi epicentrum yang jauh atau kedalaman gempa, potensi ancamannya tetap tinggi.
9: Kalau ada bapak-bapak yang bekerja Jawa, sehingga satu orang itu sebenarnya bisa membagikan pengetahuannya untuk orang-orang lain, minimal 2 atau 3 orang, sehingga akan semakin banyak dan itu nanti dia akan bagikan terus. Karena memang ini daerah yang sangat rawan gempa.
0: Ia menegaskan, gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami prosedur keselamatan, memantau informasi resmi serta mengikuti arahan pihak berwenang saat terjadi gempa maupun potensi tsunami. Dengan kesiapan yang baik, risiko korban dan dampak bencana dapat diminimalkan. Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku, program studi kebidanan Samlaki menyediakan 2 jenis beasiswa bagi mahasiswanya, yakni beasiswa prestasi dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Fika, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penerapan Kartu Indonesia Pintar, KIP, kuliah di kampus tersebut. Namun kedua program beasiswa yang tersedia diberikan melalui proses seleksi berdasarkan prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
10: Kita nggak pernah pakai KIP sih, cuman kementerian itu kita, saya kan mahasiswaan, saya selalu pilih orang-orang. Kemarin kuotanya 14 orang, kita ada jalur beasiswa setiap per semester, itu dilihat dari nilai per semesternya, sama dia keaktifan dia, dan dia nggak bikin masalah atau dia tidak anak yang nurut lah, gitu. Anak yang nurut, rajin, pasti kita menilai. Jadi setiap bapak ibu dosen ini akan menilai mahasiswa mana. Ketika nanti saya mau mengajukan si A, bagaimana, setuju, makanya A.
0: Fika menjelaskan, penentuan calon penerima beasiswa dilakukan melalui rapat bersama para dosen. Mahasiswa dari setiap tingkat akan diseleksi berdasarkan prestasi, rekam jejak dan kedisiplinan. Mahasiswa yang memiliki catatan masalah selama perkuliahan tidak akan diprioritaskan sebagai penerima beasiswa.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Atbar, mengonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Betu Sailolin. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di malam ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini dengan baik dan lancar hingga hari-hari yang akan datang. Dan nantinya kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda, tentunya di frekuensi 103,6 MHz.

0: saja. Salam.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Satu informasi yang kami kutip dari Tibika Antara. Satgas MBG Mimika undang BGN bahas pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Satuan tugas makanan bergizi gratis Kabupaten Mimika akan mengundang Badan Gizi Nasional Papua Tengah untuk membahas upaya pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah. Ketua Satgas MBG Mimika, Emmanuel Kemong di Timika, Senin mengatakan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T di Mimika hingga saat ini belum terlaksana karena harus dilakukan kajian yang matang sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal ketika program itu mulai dijalankan. Emmanuel yang juga wakil bupati Mimika ini menyebutkan bahwa ada beberapa penanggung jawab satuan pelayanan pemenuhan gizi di Mimika yang mau membentuk beberapa dapur SPPG di wilayah 3T, namun hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Pelaksanaan program MBG di Mimika baru dilaksanakan di distrik-distrik yang ada di dalam wilayah kota Timika. Total SPPG yang telah dibangun dan saat ini aktif memberikan layanan program MBG kepada anak-anak di kota Timika sebanyak 18 SPPG. Ke-18 SPPG tersebut tersebar di 3 distrik dalam wilayah kota Timika, Mimika, yakni distrik Mimika Baru, distrik Kuala Kencana, dan distrik Wania. Pelayanan MBG di Mimika telah diluncurkan sejak Juli 2025. Kabupaten Mimika memiliki 18 distrik yang tersebar di dalam kota Timika, pinggiran kota, pesisir, dan wilayah pegunungan Mimika. Distrik-distrik di wilayah pegunungan hanya bisa diakses melalui jalur udara, sedang di wilayah pesisir dapat diakses melalui jalur laut dan udara.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi lagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendik Dasmen ungkap diskusi dengan Kepala BGN soal perbaikan MBK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan sejumlah masukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional guna memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pembahasan masukan tersebut dilakukan pada Rabu 1 Juli saat pihaknya menerima agenda audiensi dari Kepala BGN Nanik SD Yang di kantor Kemendikdasmen Jakarta Pusat. Ia mengatakan diskusi dengan BGN tersebut dikarenakan para murid sekolah merupakan penerima manfaat paling banyak dari program MBK. Beberapa masukan tersebut antara lain bagaimana memperbaiki penyaluran program MBK agar lebih tepat sasaran dan efektif, mulai dari distribusi melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi, hingga adanya opsi yang memungkinkan untuk memanfaatkan kantin-kantin di tiap satuan pendidikan. Selain itu, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan pihaknya telah mendiskusikan masukan terkait sasaran penerima program MBK, yakni apakah memungkinkan penerima program MBK hanya pada murid yang benar-benar membutuhkan. Terakhir, pihaknya juga mendiskusikan terkait penyaluran program MBG di wilayah 3T yang secara kondisi geografis memiliki tantangan tersendiri. Mendikdasmen menegaskan hasil diskusi tersebut belum menghasilkan keputusan apapun karena tetap menunggu keputusan Presiden bersama Kepala BGN.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: habitual.
1: Prabowo harap RI Singapura langgeng hingga 60 tahun hubungan diplomatik. Presiden Prabowo Subianto berharap hubungan Indonesia dan Singapura terus langgeng menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027. Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Singapura merupakan hubungan yang khas dan istimewa sebagai dua negara bertetangga yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Menurutnya, kedua negara memahami bahwa kemakmuran tidak akan terwujud tanpa perdamaian dan stabilitas. Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura sepakat terus menjaga kepentingan bersama melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kepala negara yang juga menyampaikan pertemuan dengan Perdana Menteri Wong berlangsung secara intensif, produktif, terbuka, dan berorientasi ke depan. Kedua pimpinan juga sepakat menyelesaikan setiap kesalahpahaman dan atau perbedaan persepsi secara terbuka sebagai sahabat. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan 26 capaian konkret yang terdiri dari 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antar pelaku usaha. Menurut Prabowo, capaian itu mencerminkan semakin luas dan mendalamnya kerjasama kedua negara. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Singapura. Di berbagai bidang, kedua negara mencatat peningkatan kerjasama mulai dari perdagangan, konektivitas energi, ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan siber, hingga pangan dan rantai pasok. Indonesia juga telah menunjukkan BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerjasama perdagangan listrik lintas batas serta kegiatan perdagangan lanjutan. Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara terus mengimplementasikan perjanjian kerjasama pertahanan yang telah disepakati.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Selamat malam pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 21.01 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita di malam ini. Ya, untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Selain itu juga tentunya keamanan dari polusi.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
3: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
5: And will now expand by another 1,000.
4: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
6: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
4: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
7: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
8: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian

0: PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
2: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
6: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
5: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan

0: inovasi masyarakat.
1: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
4: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
5: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
4: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
7: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
8: Saya Tulus, saya rasa lebih dari menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
7: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
6: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
7: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman percintaan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Namun sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

tempat legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Aktual.
1: Presiden Prabowo sambut langsung kedatangan PM India di Halim Perdana Kusuma. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi. Penyambutan ketibaan PM India ini digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin 6 Juli 2026. Sekitar pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat, pesawat yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat dengan mulus di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam penyambutan ketibaan PM India, nampak dua pesawat jet tempur milik TNI Angkatan Udara melintasi langit di sekitar bandar udara. Dengan mengenakan setelan jas dan peci berdasi biru langit, Presiden Prabowo menyambut PM Narendra di bawah anak tangga pesawat PM India yang turun dari pesawat sekitar pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat, langsung disambut penuh kehangatan oleh Presiden Prabowo. Setelah berdialog singkat, kedua pemimpin bangsa berjalan di atas karpet biru dengan diiringi orkestrasi pas pampres dan dentuman meriam. Setelah itu Presiden Prabowo turut memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang turut mengikuti prosesi penyambutan. Seperti diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jauhari Caniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah itu PM India Narendra Modi juga turut menyapa jajaran pejabat India yang mengikuti prosesi penyambutan tersebut. Tidak lama berselang, lantunan lagu dan tarian khas Betawi menyemarakan penyambutan PM India di Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Prabowo dan PM Narendra menyempatkan waktu untuk menikmati lantunan lagi dan tarian khas DKI Jakarta. PM Narendra sangat antusias dan memberikan apresiasi tepuk tangan atas lantunan lagu dan tarian yang disiapkan dalam penyambutannya. Usai menikmati lantunan lagu dan tarian daerah, Presiden Prabowo mengantarkan PM Narendra menuju mobil kenegaraan dan setelah itu mobil yang ditumpangi PM India meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma dengan diiringi pasukan pengawal kenegaraan. Kunjungan PM India Narendra ke Indonesia menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan Indonesia dan India. Sebab dalam kunjungannya kali ini terdapat sejumlah kerjasama yang akan disepakati melalui pertemuan bilateral Indonesia-India.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami akan menyajikan budaya dan tradisi untuk Anda di acara Wilban Badan pada malam ini untuk Anda. Budaya dan tradisi masyarakat Bali secara umum, Bali dikenal di seluruh dunia karena budaya dan tradisinya yang berakar kuat pada nilai dan agama Hindu Dharma dan filosofi Trihita Karana, keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Tradisi ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, arsitektur hingga upacara adat berskala besar.

Budaya dan tradisi masyarakat Bali secara umum, yang pertama adalah filosofi dan sistem kemasyarakatan. Trihita Karana, konsep utama penyelarasan hidup yang wajib diterapkan demi menjaga kedamaian jasmani dan rohani. Banjar, organisasi sosial tradisional berbasis wilayah kelurahan yang mengatur kegiatan adat, keagamaan, dan gotong royong warga. Subak, sistem irigasi sawah tradisional berprinsip keadilan dan gotong royong yang diakui sebagai warisan dunia. Dan yang kedua adalah upacara adat dan keagamaan. Hari Raya Nyepi, pendengar, Hari Raya Nyepi ini merupakan hari penyucian dan penyambutan Tahun Baru Sakang. Tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, tidak bersenang-senang selama 24 jam. Dan ngaben, upacara kremasi jenazah. Umat Hindu yang bertujuan melepaskan roh dari ikatan keduniawan menuju kehidupan selanjutnya. Dan galungan dan kuningan, perayaan kemenangan

kebaikan melawan kejahatan yang ditandai dengan pemasangan penjol di setiap jalan. Dan berikutnya adalah melasti, upacara penyucian diri dan benda sakral pura yang dilakukan di pantai atau sumber mata air beberapa hari sebelum Nyepi. Sementara itu, kesenian tradisional. Tari tradisional memiliki tarian sakral dan hiburan populer seperti tari kecak, tari barong, tari pendet, dan tari legong. Sementara itu, pakaian adat, pria mengenakan udeng atau ikat kepala, kamen, dan saput, sedangkan wanita mengenakan kebaya Bali dan selendang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Selamat malam pendengar, masih di acara Wilman Banan. Kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisi dan kami akan berbagi informasi tentang wisata, budaya dan tradisi masyarakat yang ada di wilayah Kota Langgur atau secara umum di Kepulauan Kei dan daerah-daerah yang ada di luar Kepulauan Kei ini untuk Anda. Ini satu informasi wisata dan budaya masyarakat Kalimantan. Pendengar, budaya masyarakat Kalimantan berpusat pada harmonisasi tradisi Dayak, Melayu dan Banjar yang menyatu erat dengan ekosistem hutan dan sungai besar. Potensi wisata utamanya menawarkan petualangan susur sungai, konservasi orang utan hingga festival adat di rumah panjang. Ada budaya dan destinasi wisata utama di Kalimantan. Yang pertama adalah budaya dan tradisi masyarakat. Suku bangsa utama didominasi oleh suku Dayak, pedalaman dan perbukitan, suku Melayu dan suku Banjar, kawasan pesisir dan sungai. Rumah lamin atau betang, rumah panggung kayu berukuran besar yang dihuni oleh puluhan keluarga Dayak sebagai simbol kebersamaan serta tradisi dan seni kerajinan. Kerajinan khas berupa nyaman rotan, manik-manik kain tenun ikat Dayak hingga kain sasirangan khas Banjar, juga festival adat. Ya, pendengar, perayaan besar seperti gawai Dayak, pesta panen di Kalimantan Barat dan erau di Kalimantan Timur yang menampilkan ritual sakral kesultanan. Ada juga tradisi, maksud kami tari tradisional, menampilkan tari kancet papatai, tari perang Dayak yang menggunakan tameng serta tari radap rahayu dari suku Banjar untuk menyambut tamu. Wisata alam dan konservasi Tanjung Puting, taman nasional di Kalimantan Tengah yang menjadi pusat konservasi orangutan terbesar di dunia dengan aktivitas susur sungai menggunakan kapal klotok. Derawa dan Maratua, kepulauan di Kalimantan Timur yang terkenal dengan keindahan bawah laut, habitat penyu hijau dan danau ubur-ubur tanpa sengat. Ada juga Pasar Terapung. Iya, pendengar, Pasar Terapung merupakan pusat perdagangan tradisional di atas perahu yang ada di Lok Baintan dan Muara Kuin, Kalimantan Selatan, serta pegunungan Meratus. Kawasan pegunungan eksotis yang menawarkan wisata petualangan arung jeram bambu dan kebudayaan Dayak Meratus.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Iya, pendengar masih di acara Well Ban-Banan. Satu informasi lagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini tradisi dan adat masyarakat Papua secara umum. Budaya masyarakat Papua berakar kuat pada nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam dan adat istiadat suku yang tinggal di wilayah pegunungan serta pesisir. Tradisi ini dicerminkan melalui upacara bakar batu, seni ukir asmat, hingga festival budaya berskala internasional. Adat dan tradisi masyarakat Papua secara umum, yang pertama adalah sistem sosial dan tradisi utama. Upacara bakar batu, ritual memasak bersama menggunakan batu panas sebagai simbol rasa syukur, perdamaian antar suku, pernikahan atau penyambutan tamu agung, dan struktur suku. Masyarakat Papua terbagi menjadi ratusan suku seperti Asmat, Dani, Biak, dan Mee yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku atau Ondoafi. Sementara itu, rumah adat dikenal dengan rumah Honai, berbentuk jamur berlapis jerami untuk daerah pegunungan, dan rumah Kariwari atau Romsram untuk wilayah pesisir. Sementara itu, kesenian dan kerajinan, pendengar, seni ukir asmat, ukiran kayu tradisional bermotif spiritual yang diakui dunia dan melambangkan penghormatan kepada arwah leluhur. Noken, tas tradisional berbahan serat kayu yang dianyam secara tradisional dan di bawah menggunakan kepala. Noken telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh mereka di daerah atau masyarakat Papua secara umum. Tari tradisional menampilkan tari selamat datang, tari yospan yang energetik, dan tari musyo yang sakral untuk menenangkan arwah. Sementara itu, pakaian adat, mereka menggunakan koteka untuk pria di daerah pegunungan atau rok rumbai dari daun sagu kering untuk pria dan wanita di daerah pesisir, serta hiasan kepala dari bulu burung cendrawasih. Festival budaya terkenal, Festival Budaya Lembah Baliem, festival tahunan di Wamena yang menampilkan simulasi perang antar suku, tarian adat dan upacara bakar batu skala besar, dan Festival Danau Sentani, perayaan seni budaya masyarakat pesisir Jayapura yang mementaskan tarian di atas perahu motor tradisional.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Betu dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Angkatan bersenjata kedua negara. Upacara pembukaan latihan bersama itu digelar di Pangkalan Angkatan Laut China di Pelabuhan Qingdao dan dihadiri para komandan kapal Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, serta para perwira dari Markas Komando Gabungan. Latihan dipimpin oleh Laksamana Muda Sergei Sinko dari Rusia dan Laksamana Muda Qiu Wencheng dari China. Dalam sambutannya, Sinko menegaskan bahwa latihan tahunan tersebut bersifat pertahanan dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Kita beralih ke informasi olahraga. Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2027. Ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850cc. Pengalaman pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM RC16. Sejak tampil di kelas utama, Alex berkembang menjadi salah satu pebalap papan atas. Ia mencatatkan kemenangan di Jerez, Catalunya, dan Malaysia pada musim lalu. Dalam perjalanannya menjadi runner-up MotoGP 2025 sebelum kembali menang di Jerez pada musim 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibesahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu, rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait, dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
2: Menyapa Malam.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026.

performa terkini kedua tim memang kualitas kuat serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan bagaimana dengan pilihan Anda, Portugal atau Spanyol? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Alvan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, mm-hmm. karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol.
0: Yeah.
1: Ya. Mm. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Ya. Mm. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing.
0: Yeah.
1: Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya.
0: Yeah.
1: Bahkan kalau kita mencatat di beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. 1 kali kemenangan milik Spanyol,
0: yeah.
1: 1 milik Portugal, dan 2 itu hasilnya draw.
0: Mm.
1: Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal.
0: Oh, okay.
1: Karena kalau Bung Lukman ingat,
0: yeah.
1: tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa,
0: yeah.
1: ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti.
0: Penalti, ya. Yeah.
1: Begitu, iya. Mm. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal. Ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya,
0: yeah.
1: begitu.
0: Yeah.
1: Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu. Seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Iya. Yeah. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisis Anda?
1: Iya, yeah, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui.
0: Iya. Yeah.
1: Bahwa memang performa kedua negara ini khususnya
0: yeah.
1: berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena yeah. performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
0: Yeah.
1: Sebaliknya, di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap,
0: yeah.
1: kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
0: Yeah.
1: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang. Kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang.
0: Yeah.
1: Itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka.
0: Yeah.
1: Seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu, jangan lupa, Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata Brazil, kalah dari Norwegia.
1: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu
0: oh, gitu ya?
1: sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Iya. Wah, luar biasa.
1: Jadi untuk Brasil.
0: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Bung Opan. Oke, ya. Oke, Bung Opan, kita ya ke Makassar, iya, iya, ada Pak Wibi. Selamat malam, Pak Wibi.
2: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan.
2: Saya menjagokan Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Ya, karena Spanyol punya itu banteng-banteng itu yang akan menjeruduk pemain Spanyol, Portugal. Matador itu, Matador. Ya, kan Spanyol terkenal dengan Matadornya itu. Dan tentu Spanyol lebih pendirinya juga lebih banyak dan juga akan lebih kuat daripada Portugal dalam bidang sepak bola. Kecuali kalau adu penalti ya, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman sama Pak Opan.
0: Ya, malam Pak, silakan.
1: Selamat malam Pak Roni.
3: Begini, tadi kan disampaikan kan pelatihnya ini kan sama-sama dari Spanyol ya.
0: Ya.
3: Roberto ya, Martinez itu sama aja melawan dirinya sendiri kan, ya, itu kan artinya. Nah, ya. Apalagi Ronaldo ini. Penampilan terakhir kalinya seperti itu. Apakah akan berbuah manis? Apakah akan berbuah pahit? Nah, jawabannya malam ini gitu. Sedangkan si Spanyolnya sendiri, kalau kan finalnya kan tanggal 19 ya Pak Lukman ya. Yeah. Nah, 19 itu kalau ABC itu jajonya di huruf S.
0: Oh, alah.
3: Spanyol juaranya. itu patut kita tunggu. Dan dari saya malam ini Spanyol 3-1 deh.
0: Oh, nah, baik. Terima kasih. Ya, silakan Bung Opan. Makankah sejauh itu Mas 3-1 iya, selisih 2 rasanya sulit ya, karena kan berjalan ketat ya.
1: Iya. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing. Dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah, judulnya adalah, pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
0: Oh, iya.
1: Nah, Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia, apapun hasilnya.
0: Terakhir dia, untuk gitu, dia ya, nah, gitu ya.
1: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
0: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
1: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh.
0: Gitu. Ya. Kita masih undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya?
1: Boleh,
0: ya, silakan. Pendengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Denpasar ada Pak Ibrahim. Selamat malam Pak Ibrahim.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, ya.
2: Selamat malam Pak Ibrahim, salam olahraga. Jaya.
1: Dengan pertemuan petugas dan panel antara bapak dan anak ini yang terus sekali nanti. Karena banyak sekali untuk panel dengan pemain-pemain muda yang bertalenta dan juga petugas kan memang sangat berpengalaman ini pasti terus sekali nanti. Ini saya mungkin 2-1 tapi Stratem untuk Spanyol. Tapi saya respect untuk Ronaldo walaupun dia di televisi media kan sudah mengatakan katanya Belgia kalau memang dia itu tidak bisa lanjut debat selanjutnya. Respect untuk Ronaldo.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik. Dalam olahraga jaya. Ya, silakan Bung Opan.
3: Iya, sekali lagi ini akan berlangsung ketat bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain, sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina, KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka, itu sangat menghibur kita, ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya. Brasil dipermalukan dengan Norway sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
0: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya memberi kejutan yang luar biasa ya.
3: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
0: Baik, Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, dan di paginya pada pukul 7 ada Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Argentina versus Mesir. Dan bagaimana sengitnya perjalanan atau pertandingan Portugal versus Spanyol, dan tentunya nanti Anda bisa ikuti secara lengkap ya, dengar bareng atau debar, di mana laporan pandangan mata nanti kami akan hadirkan dengan tentunya dengan komentator dan juga pemerhati sepak bola. We run!

3 Jaringan Berita Nasional. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers leaders retreat dengan Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, Yang Mulia Perdana Menteri Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura, bersama para delegasi dari Singapura dan dari Indonesia, saudara-saudara sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia untuk melaksanakan Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ini adalah retreat kedua bagi saya, dan pertemuan ini sekali lagi menunjukkan hubungan khas, hubungan istimewa antara Indonesia dan Singapura. Sebagai tetangga dekat, Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra, mitra dekat. Kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan, kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu,

Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita, kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama, dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi, saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak.

0: Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Melaka selalu akan terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait, mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan, kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 14 besar Pesta Bola Dunia 2026. Menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
8: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus.

0: Pendengar, BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 VDAM, dan 4 dari Dinas Perkim. Ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian, mengatakan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
3: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Beraso, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah, mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah.
2: Saya berharap memang masyarakat betul-betul mematuhi membakar sampah ataupun membakar serasa-serasa yang dikumpulkan juga di kondisi hari ini, dan memang kita harapkan untuk tidak dilakukan lagi proses pembakaran.
1: Nah, selain itu, pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih, seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
3: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu di daerah yang mudah terbakar.
1: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just me though.
0: Ada Mariana yang katanya pengen
2: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang

narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga Anda. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas Wartop kita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Media Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin ya.
4: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengen tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat, okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD?
1: Oh.
0: Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Iya.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya, Pak Saud. Lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya.
0: Makanya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR, ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ. Bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Lalu bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru, itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika dokumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, nggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu, itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya. Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lung kan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana. Sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini Mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas, itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah habisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas. Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD? Kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basar, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan.
1: Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Sebenarnya udah banyak ya, Mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dilihat di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata. Ekonominya, ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, ya kan? Artinya dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu biaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanya kepala daerah, Mas, tanya kepala daerah, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan. Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada baik sama saya,
1: merasa aman. Begitu dia
0: pulang. jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan. Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu. Jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas. Bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat ya, dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat. Ya. Menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, ya malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya, nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof, nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya kalau kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD.
1: Ya.
5: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja, ya, dari PAD.
1: Ya.
5: Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan...
1: Bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan, jadi untuk belanja apa belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
5: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
5: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
5: Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD. Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan. Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2
5: di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta itu kan berarti dia 20% sama dengan 14 bukan 70 juta, 70 triliun. Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan. Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah, okay, dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena pungkep, ya kan?
1: Iya.
5: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun,
1: yeah,
5: bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji,
1: yeah.
5: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan, yeah, gitu ya,
1: yeah.
5: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan,
1: yeah,
5: lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut mencafi di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin, ya,
1: yeah,
5: gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Yeah. Tapi kan gitu, kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi, ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri, katakan gitu, ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan, ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise, ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor, aku, ya,
5: jabatan, nyari pamor,
1: gitu
5: ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya, gimana? Kan secara wajar.
1: Tahan dulu, Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya, Ninding, yang akan menyampaikan. Nah, Ninding, silakan.
6: Baik, Lukman dan Prof. Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan, ya, daerah Kejaksan Cirebon, Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia pendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Johermansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam. Ya.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansyah Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Subuh, satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta. Sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Pokoknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tua, orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambisar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus.

0: persahabatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat, ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang

0: bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap,
1: yeah.
0: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
0: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa, Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, wow, luar biasa.
0: Itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain, begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit, ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw.
1: Yeah.
0: Ini menunjukkan bahwa ya ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti.
1: Iya.
0: Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka.
1: Iya.
0: Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu. Di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara?

0: pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan

berhadapan di perempat final juga, itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga.

0: ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
1: Oke, baik. Karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya yeah, sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025. Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi ini, misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?

0: semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
1: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
0: dari
1: di Portugal.
0: Dari,
1: Pak Daniel di Sorong.
0: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan serta lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
1: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
0: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
1: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, ya. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
0: Ini kan

0: ini Portugal menjadi lebih pragmatis aja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat dan hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, 1-1. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo, ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait Ana, juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya, grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, bener ya, banyak yang bilang ini final kepagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal iya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun, Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: ada insiden, banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan, yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget ya kita pas pertama, kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik. Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia. Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol, kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu. Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan udah lah ya.
0: Iya, udah lah ya.
1: Selain Kolombia, skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti nggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bapak sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke.
2: Pada Spanyol oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong mestinya?
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa ya, kira-kira ini skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah timur Indonesia. Benar. Beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja. Jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya tetap unggul lah
3: Portugal.
0: Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol. Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan. Ya,
4: kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik, wah, beragam ya, ya. Ini wajar, saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terlalu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurea, ya.
1: Cucurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Sama rebound, udah. Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurea.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurea yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu, mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Tapi gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang ke Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang ke Korea di Chelsea, karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu. Oke.
1: Masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih, trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries. Itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi, Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Bung Nova, iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya.
6: Iya. Saya sih bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan, guys.
0: Iya.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana, Pak Acure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure, pagi ya. Dari Sulawesi Barat, wah ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih, siapa didukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya cuma andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih. 2-1. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya nggak nyorotin.
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Pedro.
1: Pedro Portugal.
0: Portugal. Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes. Justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang asis, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau ngumpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus ya paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan. Mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang. Di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim. Dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan.
0: Gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bung Nova?
1: Iya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Iya. Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya. Ada bang kosong loh. Kok dia nggak ke situ?
0: Nah, iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top asis sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: eksekusi ya.
1: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa
0: dan Simon.
1: Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
8: Enggak ada.
0: Oh, saya mendengar suara Bung Serpi, tapi Bung Serpi nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usia sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring, lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Iya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Oh, pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya. Dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih. Dari pelatih Spanyol yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Roberto Martinez, dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Dua-duanya sama-sama Spanyol. Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa memang sudah tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini, tiki takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga, 1-2
0: iya, gitu. Oke, okay, baik, ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
9: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai. Dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya jadi perebutan kali ini saudara pendengar, terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo. Alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Michael Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi, kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan. Lamine Yamal kirimkan umpan tarik namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella, kali ini sempat direbut namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga, alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves, umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo, João Cancelo terputar-putar, dia tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias, alirkan bola ke tengah kepada Veiga, masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan, sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar bola tinggi datangnya, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol, Mikel Oyarzabal, kirimkan ke sisi sebelah kiri ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo, alirkan ke sisi sebelah kanan ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi pada Kubarsi, masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Rodri, tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini. Pau Kubarsi, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Veiga, kirimkan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes kali ini, masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan, umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan ada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tendangan langsung gol ataupun João Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias, masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Veiga, masih Veiga menguasai bola ke sisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes, berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes, berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes namun mampu dicuri, kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal, Fernandes, sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu dengan satu, satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat, umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Cubarsí. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha, ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca, umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Mikel Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes,

0: si Pedri menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini dari sektor sebelah kiri. Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri, kanan berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi, kali ini melalui kaki Joao Felix. Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri, kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mistar gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Kubarsi, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, balikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena, balikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes, kirim umpan pendek kepada Joao Felix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri, kali ini Nuno Mendes menguasai bola, ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati, pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri, Lamine Yamal sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi, tendangan lagi, oh sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa, dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Baena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja, kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal, kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri, Cucurella sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran, bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal, sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara, kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya. Pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0.

0: 1-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pauco Barsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa ke depan, ke sebelah kanan, maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Cucurea. Kali ini ke tengah lagi, Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti, berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diego Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo kali ini, sudah dilakukan melambung mengelewati garis tengah. Tujuh ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi ataupun tadi ada Cubarsi, kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes kali ini, para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Daniel Mo, back pass kali ini ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali ini Vitinha kepada Juan Neves, masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru, sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Pilati, tendangan kaki kiri tadi, maksudnya Joao Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset nampaknya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol, hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pauco Cubarsi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para permainan dari tim Spanyol. Dari tengah link kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Olmo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kami naik Cucurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan, masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Joao Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43. Posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Cucurea. sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah sehingga tendangan gawang, dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break. Bung Nova, hingga memasuki menit 22 ini, permainan kedua tim seperti apa?
1: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head to head langsung dengan dirinya.
0: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, dan juga dari Spanyol ada double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
1: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama. Kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol. Itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
0: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega. Nampaknya akan dekat saja kepada kiper, kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi. Dorong lagi, coba lagi. Umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias. Jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto. Neto kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella. Tetapi terjatuh si Cucurella, telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol. Unai Simon kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Pau Cubarsí kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro, dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al-Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja itu dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Cubarsí, tahan sejenak Cubarsí kepada Rodri. Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini. Jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri kiri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini, Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan? Nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha. Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, dihadang satu pemain, Cristiano Ronaldo kali ini menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto. Balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini. Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes. Tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri kali ini. Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dorong lagi kepada Joao Cancelo, tahan sejenak kali Joao Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini dari tengah, Dani Almo. Dani Almo umpan ke depan, jadi tujuan Yamin Yamal di sliding tadi, bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega. Lagi tidak, memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat-sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang, memasuki menit 28. Kali ini Vega umpan ke kiri, melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Kukurea, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu. Kukurea ataupun Pedro Neto terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit Antonio Tyler. Neto bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto, sudah dilakukan tendangan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini ataupun Pau Kubarsi, masih Kubarsi, dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol. Dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Poro, kali ini Poro umpan ke kotak penalti, hampir saja tadi tidak, kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes. Bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi Nuno Mendes. Hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, pendek saja kepada Dani Olmo, terus belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah ke kiri, ada Cucurella, masih kan ini Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Joao Cancelo kali ini, masih para pemain Portugal, dihadang dari belakang tadi Cristiano Ronaldo, mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Porro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan kali ini, lebih dekat kepada Bruno Fernandes kan. Umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal, back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes, berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. Tujuh tadi berbahaya tadi, salah pengertian ataupun salah mengclearance bola dari Aymeric Laporte, namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menekan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kubarsi, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo, tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diego Costa. Santai-santai saja Diego Costa, bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol. Dari sebelah kanan kali ini Paul Cubarsí dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol. Santai sejenak, Paul Cubarsí masih mencari kawan. Ke tengah kali ini kepada Dani Olmo, dorong kepada Mikel Oyarzabal kali ini. Ke sebelah kiri lagi Pedri, dorong kepada Cucurella, bekerja sama bersama Alex Baena. Masih Alex Baena kali ini, ke tengah kepada Pedri. Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini. Langsung Lamine Yamal, dihadang oleh Nuno Mendes kali ini, memasuki jantung pertahanan. Umpan ke depan, ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo, tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol. Spanyol hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Joao Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi ke belakang kepada Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena. Masih Baena umpan ke dalam kotak penalti melambung, masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol. Dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud ada tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal. Datang lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal. Dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes. Kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega. Dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol. Poro tadi umpan ke belakang kepada Cubarsí, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Cubarsí, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Cubarsí, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Cubarsí, masih mencari rekannya. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Joao Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Cubarsí, lari ke depan Cubarsí, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri. Umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. Joao Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, berikan bola ke sisi sebelah kiri ada Joao Felix tadi, berikan ke tengah kepada Vitinha, pada Joao Neves kali ini. Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, berikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung. Joao Cancelo tadi sebuah peluang dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari peluang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor hentikan sinyal pertandingan karena tadi melihat Joe Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. Joe Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan. Tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden. Sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan. Sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada Joao Felix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi. Ambil kaki Joao Felix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari Joao Cancelo. Sebuah peluang tadi Joao Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan. Sudah dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada Joao Felix. Masih Joao Felix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi, namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena, ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja, disliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung, namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo, masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri Alex Buena. Berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang, lagi-lagi pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri, tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto, balikan kepada Cancelo, pada Vitinha bola, dialirkan ke tengah kepada João Neves, masih Neves menguasai bola, ngotak-atik sendirian dia, ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati, kirimkan umpan terobosan, ada Cristiano Ronaldo, oh mampu dibaca tadi umpan, dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon, langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Nuno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mister gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan. Ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti. Agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola. Namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung. Ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Kubarsi tadi. Namun nampaknya wasit meniupkan peluit karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offside. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa. Sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Felix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena, masih Alex Baena, ditempel ketat tadi oleh Joao Cancelo, berhasil dicuri bola. Langsung alirkan ke sisi sebelah kiri, ada João Neves, masih Neves, menguasai bola Neves, mencari rekannya Neves, masih João Neves, alirkan ke depan kepada João Felix, kembalikan kepada Neves, umpan 1-2 dengan João Felix, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan. Masih Oyarzabal, alirkan ke sektor sebelah kiri, Kubarsi ataupun Kukurela tadi, tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal. João Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada João Felix. Masih João Felix, terjadi perebutan. Bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh João Felix. Namun sudah berada dalam posisi offside. João Felix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, João Felix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon. Sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena, maksudnya tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal. Sebuah lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
3: Bung Nova. Terima kasih Bung Erik.

0: Iya, masih kacamata 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serangan, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung? Antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya, benar ya. Yang kurang cuma satu, yaitu gol ya. Tadi kan berjalan cukup seru.
0: Seru, seru.
1: Cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa nggak kuat 90 menit.
0: Oke, oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang, ada iya. Dua shot on target.
0: Dari
1: tiga
0: percobaan.
1: Lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari Ronaldo. Nah, meskipun satu tadi ada dari ini ya, dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung. Ini tapi yang nggak kehitung on target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah, itu dia. Sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. Dia masih agak memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di liga ya.
1: Memang merasakan apa ya? Ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes dan kiper.
0: Dan kiper, iya.
1: Kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa.
1: Luar biasa terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
0: superman. Jadi superman dikit lagi. Oke. Terima kasih analisisnya karena jeda jelang babak kedua. Jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya, silakan. Terima kasih, nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Agajaib Jaksana melaporkan.

Demikian kan warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Prima kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya. Meskipun nanti seri ada adu penalti, tetap ada gol akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, pan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo, berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon, tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri, bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini Pedri, masih Pedri, mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega, pendek berikan kepada

0: mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena, melebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo. Masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes, oh nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi. Bola justru bergulir luar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca kali ini. Bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan kali ini. Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri. Umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo. Ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol. Sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Sementara ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
0: sayang peran, sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
0: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan

0: sudah dilakukan. Kali ini dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki Joao Felix, masih Joao Felix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk di menit 56 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Neves, namun disapu lagi-lagi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam, Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada Joao Felix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offside Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri, penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada Joao Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha, sektor sebelah kiri kali ini Joao Neves, masih Joao Neves, ke depan berbahaya kali ini Joao Felix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih Joao Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari Joao Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola, kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Cucurella kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri, alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cubarsí, Pau Cubarsí, masih Cubarsí. Ke depan kepada Pedri, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo, tarik mundur lagi ke belakang kepada Cucurella. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Cubarsí, alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan, Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada Joao Felix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini. Bola berada di sektor sebelah kanan. Mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri. Tendangan langsung tadi Pedri. Dari luar kotak penalti Portugal tadi. Memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal. Sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Aleguena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan. Kembali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal. Lagi-lagi bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali. Tendangan sudut kali ini bagi Spanyol masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Aleguena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola. Diogo Costa dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa. Ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi, umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto. Kembalikan kepada Neves, masih Neves kali ini. Sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha. Kembalikan kepada Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes tadi. Dilanggar tadi oleh Pedri, nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan, kali ini Pedro Neto, masih Pedro Neto, kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo, namun mampu dibaca tadi bola, sapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam, kembali didapat oleh Portugal, João Cancelo, umpan ke dalam di sektor sebelah kanan, João Cancelo. Sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal. Tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan. Justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah tadi ini Pedri kepada Rodri. Pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Masih Kubarsi. Dorong ke depan kepada Pedri. Masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon. Kiper dari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan. Berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Aleguena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Aleguena, terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendangan langsung, oh hampir saja Aleguena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diogo Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan. Diogo Costa jadi duel bola udara. Jatuh di kaki para pemain Spanyol. Aleguena. Tarik mundur ke belakang kepada Laporte. Kembalikan bola kepada Buena. Alirkan kepada Pedri. Masih Pedri. Bawa bola di lapangan tengah, Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Kirimkan umpan tarik tadi, Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo. Langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi. Berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte mencari rekannya. Dorong ke depan kepada Oyarzabal. Tarik ke belakang kepada Cucurella. Pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Cubarsí. Masih menguasai kubola. Cubarsí. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang. Terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alex Buena, berputar-putar dia Alex Buena. Kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Cubarsí kali ini. Cubarsí pindahkan kepada Pedro Porro. Kembalikan pada Cubarsí. Alirkan ke tengah kepada Rodri. Masih mencari rekannya. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Cucurella di sana. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte. Umpan ke tengah kepada Rodri. Pindahkan lagi kepada Cubarsí. Masih mencari rekannya Cubarsí. Dorong bola ke depan kepada Alec Buena. Masih Alec Buena. Belum bawa bola dia. Di sana ada Oyarzabal tadi. Namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena kepada Oyarzabal tadi. Buang saja bola. Bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor meniupkan peluit tanda cedera sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih di awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan nih masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya. Meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
0: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hybrid break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
0: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
0: Iya, baik, saudara pendengar,
2: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Nah, terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diogo Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena. Tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan, malah gol. Tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diogo Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diogo Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diogo Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan, alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon, umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo bersama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diogo Costa kembali, umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi. Diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini, jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon, umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini. Para pemain dari Spanyol, oh, berhasil kali ini dari sebelah kiri, coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain dari Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri, ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Noah Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paling ini Spanyol Coba lagi, tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Galeno Leao di depan kotak penalti, melewati satu pemain dari Spanyol. Leao, masih Leao, melewati dua pemain. Hadang dia kepada Ronaldo, bukan sebuah offset meskipun di depan. Tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri Kukurea. Umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyar Zabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi tidak jadi. Melihat Diuk dia bekerja sama Salah. Oh, diskuri kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada, jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri, Olmo lagi. Back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal. Alihkan lagi kepada Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan. Terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini. Umpan ke depan ke Torres, masuk ke kotak penalti. Berbahaya kali ini Torres. Sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit. Gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa. Umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan. Tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Yunus Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah. Kapten kesebelasan Rodri ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat Liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi. Kubarsi dari sebelah kanan meminta rekannya untuk kembali meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri. Rodri tadi berikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol. Umpan ke tengah kali Olmo kali ini, kosong dalam kotak penalti, tendangan ke kanan. Oh, baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias. Meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti. Disinju saja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini. Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini. Terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kekumpulan di lapangan, tapi nanti lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsi kah? Umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan. Kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan. Tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79. Akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini. Ancang-ancang Lamine Yamal. Lima pemain Spanyol berada dalam kotak penalti. Angkat kali ini ke dalam kotak penalti melambung. Masih di sudut. Jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol alirkan kepada Petit ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar ke sebelah ini, bermain satu dua tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto, Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo, kalau Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan, hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu, dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo, Lealo dari sebelah kiri coba kali ini terus merangsek, menyisir dari sebelah kiri, Lealo terus mengiring, umpan ke kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro umpannya, hanya lemas saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simoy. Simon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres penyerangan mereka, umpan kepada Pedri, Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo, Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri, Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri, Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi maksudnya Lamine Yamal, dalam kotak penalti bermain satu dua bersama Olier Bezabal, masih kali ini Olier Bezabal tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal, dari sebelah kiri kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva, namanya Bernardo Silva ya, nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal, dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangan yang akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk adalah kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsek kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva, umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi adalah Conceição, sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya, Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, alihkan lagi serangan dari sebelah kanan, Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi maksudnya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk, tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo yang akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depannya. Di tujuh tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal dari belakang kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkat lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini. Pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi. Lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot. Dalot ke depan yang dimaksud adalah Conceição tadi, tapi dihadang oleh Cucurea. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri. Belakang lagi kepada Cucurea, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerja sama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah, dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurea. Cucurea kali ini giting sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah, ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres, Torres kembangkan lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kan ini kepada kiper Unai Simon. Dorong lagi kepada Laporte kali ini, masih para pemain Spanyol menguasai bola. Back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo, tetapi masih aman saja, tinggal dibuang tadi oleh Rodri ke depan. Yang dituju adalah Lamine Yamal. Masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz. Umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi, dorong lagi ke sebelah kanan. Poro kali ini, masih Poro, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masukkan lag penalti, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan yang dimaksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva, sebelah kanan ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal. Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini, masih kali ini Dalot, maksud kami Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 yaitu Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan, melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya, hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, meliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan ada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini. Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal, coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru. Back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan. Umpan ke depan dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos, masuk. Yang memang tinggal berhadapan dengan kiper dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
2: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif, karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
2: Iya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Michael Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi ke tengah, Torres kali ini, Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan, Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva. Bruno Fernandes umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arikan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi, kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal. Coba tadi Bernardo Silva umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leal. Ya, Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega kali ini para pemain dari tim Portugal, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro, kali ini masih Leao coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Leao, terus kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, ketinggian lekat kali ini kepada Leao. Sisa 2 menit lagi waktu normal atau tambahan waktu. Leao kali ini dihadang dua pemain, back pass lagi kepada Semedo, di ambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jauh jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kembali kali ini Vega arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini Bruno Fernandes pada siapa, gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu. Kali ini jauh, kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola, kali ini dari tengah Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri, kali ini dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir umpan ke dalam kotak penalti yang sudah Conceição, Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi merangsek, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Hampir saja tadi sundulan, sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya, berbahaya sekali, hampir dakdikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewat garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega, Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik, sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini, coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke luar, nanti berbahaya. Hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Servil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan. Sampai menit akhir, ya. Bahkan harusnya sudah selesai penambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambah sedikit ya, oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal, kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, aroma dendam final
0: UEFA.
2: Akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulus ke Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Polewali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini Monaco, siapa Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
4: Nah, Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia, Maroko,
4: Norwegia sama satu lagi
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas, yang final.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya masuk final. Oke. Okay. Mas Bayu di mana? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya beres-beres.
6: Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, itu tadi pertandingan antara Portugal versus Spanyol di pagi ini dan skor dimenangkan oleh tim Spanyol 1-0 dan tentunya Spanyol melaju ke babak 8 besar kali ini. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami pancarluaskan melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti penyampaian warta berita antar daerah.
7: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara, Sman 1 Kota Tual pastikan menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara bertugas menetapkan kebijakan pembangunan, merencanakan kebutuhan anggaran, serta mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Munawir Madoan, dikatakan hal ini bertujuan untuk memperkokoh kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, salah satunya dengan memperhatikan daerah lokasi prioritas Lokpri di Maluku Tenggara dan mengusulkan calon Lokpri baru ke pemerintah pusat.
2: Di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah Lokpri kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu Kecamatan Kebesar Selatan, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan Kecamatan Kebesar Utara Timur. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Untuk pengusulan tambahan 3 wilayah Lokpri, yaitu Kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian Kecamatan Kecil Timur Selatan dan Kecamatan Kecil Barat.
1: Madoan menambahkan pembangunan diprioritaskan pada Kecamatan Lokpri. Contohnya untuk aliran listrik hanya tersisa 3 desa yang sedang diusahakan agar bisa secepatnya merasakan pelayanan pihak PLN.
2: Kecamatan yang sudah dibentuk, 4 kecamatan itu menjadi prioritas pembangunan ke depan. Pembangunan di wilayah perbatasan mungkin saat ini mengalami pembangunan yang sangat pesat, di mana pemerintah daerah lewat kebijakan-kebijakan strategis Bupati Maluku Tenggara, misalnya PLN untuk listrik, saat ini untuk wilayah perbatasan itu sudah 100%. Memang ada beberapa desa, yaitu Ohoi Ngurko dan juga Ohoi, ada 2 Ohoi di Utara Barat yang belum teraliri listrik. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan dipercepat sehingga 100% rampung seluruh Ohoi.
1: Untuk layanan sinyal dari Telkomsel bagi warga di lokasi perbatasan, pihaknya menegaskan saat ini sedang menuju 100%. Untuk infrastruktur sendiri, pihaknya mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah dan pusat. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Handubun melakukan pertemuan dengan pimpinan dan jajaran BNPB di Jakarta Senin pagi untuk memperkuat sinergitas penanggulangan bencana antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penanganan dampak bencana yang terjadi di wilayah Kebesar. Dalam kesempatan itu, Bupati Taher melaporkan kondisi terkini bencana di Kebesar, termasuk dampak yang dirasakan masyarakat, serta berbagai kebutuhan mendesak dalam proses penanganan darurat. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Selain penanganan darurat, pertemuan juga membahas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap sinergi bersama BNPB dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses penanganan, rehabilitasi, serta rekonstruksi pasca bencana. Saudara, SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah ini siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima sebanyak 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual Fatatu Kloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yakni dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
4: Dan alhamdulillah berdasarkan jadwal yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwalnya ditetapkan penerimaan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. 1 sampai 13 Juni. Sudah, nah, itu tahap gelombang pertama. Dibuat dalam dua tahap, dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tual dengan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
3: Tukloy menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
4: Ya, kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak boleh kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa ini dari berbagai sekolah ini, SMP-nya kan dari berbagai sekolah, dari berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap ya kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus disesuaikan terkait budaya di sekolah. Masuk terlambat tidak boleh.
3: Menurut Tukloy, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Ia menambahkan pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara PT Penerbit Buku Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara melalui penyediaan buku dan bahan ajar berkualitas serta penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelatihan teknis pengolahan dan pelaporan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Supervisor PT Penerbit Buku Erlangga Cabang Perwakilan Maluku, Muhyiddin, mengatakan sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, Erlangga terus berupaya mendukung proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyedia buku dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik.
5: Sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, PT Penerbit Buku Erlangga berkomitmen untuk terus mendukung sekolah melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mendukung penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran yang bermakna. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola dana BOS di Kabupaten Maluku Tenggara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dan mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing.
1: Selain mendukung penyediaan bahan ajar, Erlangga juga berupaya memperkuat pemahaman sekolah terkait pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan tersebut, para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara efektif untuk menunjang kebutuhan pembelajaran. Muhyiddin menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan mitra pendidikan. K. Karena itu sinergi yang kuat harus terus dibangun agar layanan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan hal ini dikatakan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna, meminta kepala sekolah, bendahara dan operator sekolah memastikan setiap perencanaan dan pelaporan dana BOSP memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Hal tersebut sampaikan Rahantokna saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelolaan dana pendidikan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan di sekolah. Wakil Bupati menjelaskan dana BOSP merupakan instrumen penting yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu dan berkeadilan. Oleh sebab itu, para pengelola dana pendidikan harus memahami aturan serta petunjuk teknis yang berlaku agar penggunaan anggaran dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
6: Dana BOSP merupakan instrumen penting dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan yang layak, bermutu, berkeadilan. Dari utara timur ada keseng, K besar utara timur, K besar utara barat, K besar selatan barat. Tepuk tangan dalam bodong semua. Yang kita sebutkan tadi, itu yang dong nespit, dong jalan ke sini, tengah mati. Untuk buat perjuangan Bapak Ibu dengan susah payah sampai di sini, harus Bapak Ibu penuh semangat mengikuti pelatihan ini.
1: Rahantokna juga mendorong seluruh peserta untuk memiliki rasa percaya diri dan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia menegaskan, tugas sebagai kepala sekolah, bendahara maupun operator sekolah tidak boleh dianggap sebagai beban, melainkan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada peserta yang datang dari wilayah-wilayah terpencil di KI Besar, termasuk KI Besar Utara Timur, KI Besar Utara Barat, dan KI Besar Selatan Barat. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, Rini Akbar, menginformasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Kepastian tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan bahwa kenaikan harga LPG tergolong cukup tinggi. Menurut Akbar, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya harga Pertamax di Kota Tual yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi gas LPG.
7: Artinya dengan adanya kenaikan itu karena akibat daripada BBM kemarin naik itu. Jadi dia naik juga sempat. Jika BBM naik, maka LPG naik. Nah, kemudian yang berikut, katong di Tual ini, itu bukan cuma ada di isi ulang, itu ada pada SPBE di Langgur, SPBU-nya. Kemudian dari itu untuk Langgur, sedangkan untuk Kota Tual itu ada SPBU yang ada di depan BTN.
1: Melalui sambungan telepon, Akbar menjelaskan biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengangkutan LPG dari pangkalan hingga ke masyarakat. Kenaikan biaya operasional itu kemudian berpengaruh terhadap harga jual LPG di tingkat pengencer di berbagai wilayah Kota Tual. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi dan faktor penyebab kenaikan harga, Akbar meminta pihak RRI agar menemui pihak SPBE untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam. Informasi dari SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi distribusi LPG serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga di lapangan. Saudara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maluku Tenggara bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang ada demi memajukan kesejahteraan warga. Marsal Layanan Kepala Desa Kilwair K. Besar mengatakan kolaborasi yang dilakukan pihaknya yakni dengan membudidayakan tanaman umur pendek dan menengah. Dengan demikian bisa membantu pasokan makanan bergizi gratis yang bernilai ekonomi bagi warga.
8: Bioekonomi pemberdayaan itu kita fokus di tanaman umur pendek, ya umur menengah lah, seperti pisang sesuai program pemerintah kan. Cuman karena dia kan butuh waktu mungkin tahun baru menuai hasil. Jadi mungkin tahun ini kan sudah ada hasil lah.
1: Layanan menambahkan selain tanaman umur pendek dan menengah, pihaknya juga memanfaatkan sari pohon enau untuk diolah menjadi gula merah sebagai produk andalan desa Kilwair.
8: Contohnya gula merah, kita sudah merancang program untuk membuat jadi produk unggulan Lohoe. Karena gula merah itu kan dia lebih bagus dari gula merah yang dari Jawa, dari itu. Dia kan ininya dari sari buah enau. Daripada dia manfaatkan bikin sopi lalu orang mabuk, kacau, baik kita fokus di gula merah. Terkendala efisiensi. Akhirnya ini kan juga membutuhkan peralatan dan yang mulai jalan kan yang lokal, yang disonal. Nah, kita bikin jadi agak modern dalam bentuk kemasan.
1: Layanan berharap efisiensi anggaran tidak membuat perkembangan sumber daya desa menjadi terhambat karena ini bukan saja tentang ekonomi tetapi juga menyangkut pembangunan kualitas masyarakat di desa. Saudara, program Dinas Perkimtan Maluku Tenggara digalakkan guna mewujudkan hunian aman dan bebas kumuh serta memberi kenyamanan bagi setiap warga. Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Maluku Tenggara Afan Bahri Ifat menilai program Maluku Tenggara Menyapa bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya pemerintah daerah selaku suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Juga meminta dukungan masyarakat lewat edukasi ini mampu memberikan pemahaman dan memunculkan dukungan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus peran dinas permukiman. Kami ulangi, Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan merujuk pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas membantu bupati dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan, permukiman, dan pertanahan.
9: Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang perumahan. Fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan kebijakan pemerintah daerah pada bidang perumahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, melaksanakan administrasi perkantoran kebijakan pemerintah pada bidang perumahan.
1: Bahri menjelaskan tugas dinas yang dipimpinnya melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta melaksanakan administrasi perkantoran dan menjalankan amanah yang diberikan Bupati Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsinya, sehingga penataan kawasan dan pertanahan melalui kebijakan yang telah digalakan, yakni ditetapkannya Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2024, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sampai dengan tahun 2043 mendatang bagi tata kelola penataan perumahan sejalan regulasi yang berlaku. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelayanan kebersihan di Kota Dobo tetap berjalan maksimal. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
10: Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Apres Mukojai, menegaskan keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat jajarannya dalam menjaga kebersihan Kota Dobo. Hal tersebut disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya Sabtu 5 Juli 2026. Mukojai mengatakan semangat bekerja lahir dari tanggung jawab sebagai putra daerah yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kemajuan daerah. Menurutnya, meski efisiensi anggaran menjadi tantangan, seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga terus memotivasi para petugas kebersihan, baik pengangkut sampah maupun penyapu jalan, agar menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
11: Untuk kita sebagai PLT Kadis DLH ini sesuai dengan efisiensi anggaran daerah ya, memang kurang lah, artinya tidak secara baik untuk ketemu Dinas Lingkungan ini hidup ini untuk bersemangat ya, tetapi secara kemanusiaan sebagai anak kampung, anak daerah sendiri yang punya kepedulian sendiri untuk kebersihan kota ini. Jadi bukan saja karena anggaran baru kita bekerja, tetapi dengan anggaran daerah seperti ini juga kami tetap antusias dan sangat semangat.
10: Mukojai menjelaskan sekitar 80% petugas kebersihan telah bekerja dengan baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan petugas yang dipengaruhi kondisi keluarga maupun jarak tempat tinggal. Operasional pengangkut sampah didukung 6 armada yang terdiri dari kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup dan armada yang dikontrak dari pihak ketiga. Namun kebutuhan penambahan armada serta tempat penampungan sementara TPA masih menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih memerlukan fasilitas tersebut.
11: Pengangkut sampah saja dalam mobil memang mereka juga seperti itu juga sama deh. Hal yang kadang-kadang mungkin ya dong mungkin ada halangan, tetapi tetap dong tugas rutin sebagai pengangkut sampah itu dia jalan bagus sekali. Yang tertib dan dong bertanggung jawab untuk melakukan pengangkut sampah, mendukung ibu-ibu yang sapu jalan ini. Ibu-ibu sapu jalan ini bukan semua, tapi ada beberapa titik yang kadang-kadang dia menyapu pagi, tapi rata-rata semua itu menyapu jam 3:30, ada jam 3 yang menyapu, ada yang mungkin karena kendala keluarga jadi kadang-kadang menyapu juga, ada yang lewat jam 6 pagi baru nyapu, atau sekitar itu.
10: Terkait penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, Mukojai menjelaskan kondisi itu terjadi akibat keterlambatan pembukaan lahan menggunakan alat berat sehingga akses menuju lokasi sempat tertutup. Pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses agar pengangkutan sampah dapat kembali berjalan normal. Mukojai juga menghimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dikatakan Mukojai bahwa ke depan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru berencana menambahkan papan himbauan dan larangan membuang sampah di sejumlah titik strategi sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kebersihan Kota Dobo. Dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Bumi Jargaria, Bosco Korisen melaporkan.
1: Saudara RP Rio Sarkol MSC memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-14 di Gereja Santo Yosef Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu kemarin. Dalam homilinya, Sarkol mengapresiasi prosesi perdamaian antara desa Salarem dan desa Kalar-Kalar yang berlangsung sehari sebelumnya di lapangan apel kantor Bupati Kepulauan Aru. Menurutnya, penyerahan simbolis busur dan anak panah dari perwakilan kedua desa kepada tokoh adat yang kemudian diserahkan kepada Kapolres menjadi lambang berakhirnya konflik dan lahirnya semangat rekonsiliasi.
12: Pecah perdamaian yang kesan saya terkesan sakral dan indah dan penuh dengan makna. Ada beberapa simbolis pertama yang dua kemarin, tetapi yang paling menarik bagi saya adalah ketika kedua belah pihak yang bertikai masing-masing dari mereka secara simbolis menyerahkan busur dan panah kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyerahkan kepada pihak keamanan dalam hal ini Kapolres.
1: R.P. Rio kemudian mengaitkan pesan perdamaian tersebut dengan bacaan Injil tentang Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Ia menjelaskan keledai melambangkan kerendahan hati dan kedamaian, berbeda dengan kuda yang identik dengan peperangan. Melalui simbol itu, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun dengan kasih, kerendahan hati dan perdamaian, bukan kekerasan. Ia mengajak umat meneladani Yesus Kristus dengan mengedepankan cinta kasih, pengampunan dan semangat perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Ekaristi berlangsung hikmat dan ditutup dengan berkat penutup. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkoso, memimpin apel gabungan ASN Senin pagi dengan menekankan tiga agenda utama menjelang pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Dalam apel yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, PNS dan P3K, Sekda menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah aktif mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari persiapan menyambut proyek nasional tersebut. Selain itu, Brampi menegaskan pentingnya penegakan disiplin ASN, khususnya kehadiran dan kinerja harian, serta mengingatkan seluruh pimpinan untuk menghargai peran staf dan tenaga pendukung di setiap OPD. Ia meminta pimpinan perangkat daerah bertindak tegas terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar Tanimbar tampil bersih, tertib dan siap menyongsong investasi strategis Blok Masela. Saudara, sejarah baru terukir di ujung timur Nusantara. Untuk pertama kalinya, pesawat kargo Boeing 737-300F milik Karimbun Air sukses mendarat di Bandara Matilda Batlayeri Somlaki Senin pagi. Pendaratan bersejarah ini menjadi penanda bandara yang mulai dioperasikan pada Mei 2014 tersebut kini mampu didarati pesawat berbadan lebar, sekaligus menegaskan kesiapan logistik menyambut puncak acara groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela sebagai proyek gas terbesar di Indonesia. Lewat pendaratan pesawat yang merupakan pesawat kargo berkapasitas angkut optimal hingga 15 ton, bagian dari operasi logistik masif juga mendukung acara groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada 15 Juli 2026 di Desa Lermatang. Dengan total kebutuhan logistik mencapai 93 ton, terdiri dari 18 ton untuk skenario awal Menteri SDM dan 75 ton tambahan menyusul perubahan skenario kunjungan Presiden Republik Indonesia. Pengangkutan material melalui jalur udara 65 ton dikirim melalui Rimbun Air dengan jadwal dua kali pengiriman masing-masing 14,98 ton 6 Juli hingga 7 Juli mengangkut 15,1 ton serta tambahan 35 ton yang ditargetkan tiba pada 9 Juli 2026. Sementara melalui jalur laut, barang 28 ton diangkut oleh KM Mitra Nusantara dan Mano 02 tiba 8 Juli 2026 serta kapal Detroit Mas yang mengangkut dua unit mobil dari Surabaya, satu unit dari Ambon dan portable toilet. Pendaratan perdana ini tak lepas dari rangkaian persiapan matang yang telah dimonitor langsung pada 5 Juli 2026 di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kunjungan tersebut hadir perwakilan dari SKK Migas, Impex Corporation, Event Organizer dan Air Freight Carter Rimbun Air untuk memastikan kelancaran pengiriman. Kondisi kesiapan penuh di darat dan di udara. Dari sisi penerbangan seluruh kru mulai dari pilot Eginer Food hingga ground handling telah siaga. Juga perizinan terkait penerbangan pun telah disetujui dan diterbitkan. Bahkan persiapan pesawat cadangan telah disiapkan. Di sisi lain, Bandara Somlaki telah melalui kesiapan off-landing kargo juga terjamin dengan 1 unit forklift, berikut 2 unit cadangan, 5 unit trucking, dan total 10 tenaga kerja off-landing di luar ground handling bandara lewat skema khusus. Kami ulangi, lewat skema proses off-landing yang telah disiapkan secara khusus untuk menyesuaikan kondisi keterbatasan peralatan yang tersedia. Saudara, menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Blok Masela, optimisme terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menguat. Tokoh pemuda Desa Larmatang, Simon Rangkoli, menilai proyek strategis nasional PSN tersebut telah membawa dampak positif bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi. Menurut Simon, perubahan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan Desa Larmatang salah satu dekade terakhir sebagai bukti nyata manfaat awal kehadiran proyek tersebut. Simon juga mengapresiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama SKK Migas. Program-program itu dinilai menunjukkan komitmen pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sejak tahap praproduksi. Kendati demikian, ia menegaskan keberhasilan Blok Masela tidak hanya bergantung pada investor dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama DPRD dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat lokal, termasuk penguatan perlindungan tanah adat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Simon menilai tenaga kerja lokal harus diprioritaskan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Ia juga mengkritik belum optimalnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong proyek tersebut yang terlihat dari lambatnya penyusunan regulasi, proses penetapan status tanah adat, serta belum maksimalnya pengembangan kualitas SDM. Saudara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selpi Hukubun, mengingatkan bahwa perbedaan pendapat antara suami dan istri merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak berujung pada perpecahan keluarga. Hukubun menegaskan, ajaran gereja juga tidak menghendaki perceraian hanya karena adanya perbedaan dalam keluarga. Sebaliknya, setiap pasangan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perilaku yang kurang baik demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sebagai makhluk sosial, pasangan suami istri perlu saling memahami dan mencari solusi bersama dalam menghadapi setiap persoalan.
13: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi diharapkan kita hidup harmonis. Memang problem pasti ada, perbedaan pendapat pasti ada, karena namanya kita adalah makhluk sosial ya, dimana selalu ada perbedaan. Tetapi bagaimana kemudian kita mengelola perbedaan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian.
1: Ia juga menghimbau para istri untuk menyikapi kesalahan suami dengan kepala dingin dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana. Sementara kepada para suami, Hukubun mengingatkan agar tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap istri. Menurutnya, penyelesaian masalah dengan komunikasi, saling menghormati, dan pemikiran yang bijak akan menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik berkepanjangan. Saudara, Kepala Deputi Bidang Geofisika Somlaki, Nelly Florida Riaman, mengajak peserta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami untuk menjadi agen edukasi kebencanaan dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, lingkungan sekitar, hingga masyarakat luas melalui media sosial. Menurut Nelly, jumlah peserta pelatihan yang hanya sekitar 60 orang membuat penyebaran penyebar luasan informasi kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Apalagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami. Meski sebagian gempa berkekuatan besar tidak selalu dirasakan karena lokasi epicentrum yang jauh atau kedalaman gempa, potensi ancamannya tetap tinggi.
14: Sebenarnya kami berharap orang-orang atau peserta yang sudah dilatih ini akan membagikan pengetahuannya minimal ke anggota keluarga masing-masing. Karena kan ketika gempa terjadi kita tidak tahu kita lagi di mana, bisa lagi di rumah, di kantor, lalu kalau ada bapak-bapak yang bekerja bisa juga ke sejawat, teman sejawat, sehingga satu orang itu sebenarnya bisa membagikan pengetahuannya untuk orang-orang lain, minimal 2 atau 3 orang sehingga akan semakin banyak dan situ nanti dia akan bagikan ke rumah, karena memang ini daerah yang sangat rawan gempa.
1: Ia menegaskan gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami prosedur keselamatan, memantau informasi resmi, serta mengikuti arahan pihak berwenang saat terjadi gempa maupun potensi tsunami. Dengan kesiapan yang baik, risiko korban dan dampak bencana dapat diminimalkan. Saudara, Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku Program Studi Kebidanan Somlaki menyediakan 2 jenis beasiswa bagi mahasiswanya, yakni beasiswa prestasi dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Fika mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penerapan Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah di kampus tersebut. Namun kedua program beasiswa yang tersedia diberikan melalui proses seleksi berdasarkan prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
15: Kita nggak pernah pakai KIP sih, cuman kementerian itu kita saya kan mahasiswaan, saya selalu pilih orang-orang. Kemarin kuotanya 14 orang, kita ada jalur beasiswa setiap per semester, itu dilihat dari nilai per semesternya sama dia keaktifan dia, dan dia nggak bikin masalah atau dia tidak anak yang nurut lah, itu anak yang nurut rajin, pasti kita menilai. Jadi setiap bapak ibu dosen ini akan menilai mahasiswa mana. Ketika nanti saya mau mengajukan si A, bagaimana, setuju, makanya A.
1: Fika menjelaskan penentuan calon penerimaan beasiswa dilakukan melalui rapat bersama para dosen. Mahasiswa dari setiap tingkat akan diseleksi berdasarkan prestasi, rekam jejak, dan kedisiplinan. Mahasiswa yang memiliki catatan masalah selama perkuliahan tidak akan diprioritaskan sebagai penerima beasiswa.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. SMA Negeri 1 Kota Tunggal pastikan menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

pendengar, itu tadi sajian warta berita antar daerah sudah kami hadirkan untuk Anda, dan nantikan kembali pada pukul 9.00 akan kami hadir dengan penyampaian warta berita sentral melalui program 3 Jakarta, perbarui informasi Anda, saudara.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jam 7 lebih 19 menit mendengar kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Dan pagi ini terpantau cerah berawan ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda mendengar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda di hari yang baru. Penuh semangat. Jangan lupa untuk sarapan sebelum nantinya Anda berangkat kerja. Nah, pendengar, kita bersama di Eva pagi ini. Kami nantikan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813 5495875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami, informasi-informasi di lingkungan Anda, informasi yang Anda temukan beberapa hari kemarin juga boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0813-549-5875. Dan di jalur WhatsApp, kami nantikan Anda juga di nomor yang sama. Pendengar, kami masih hadir dengan beberapa rangkaian lagu pilihan Pop Indonesia menemani Anda di

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur masih bersama di Eva pagi ini. Kami masih nantikan Anda juga di line telepon 0813549578. Kini menit ke-39 bergeser dari jam 7 pagi ini. Kami punya informasi untuk Anda pendengar di pagi ini, di mana pertandingan antara Portugal versus Spanyol ini Miguel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit ke-90 lebih 1 menit mengantar La Fiora Roja, La Furia Roja lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Nah, saudara, strategi Jitu Luis de La Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat seragam Spanyol semakin tajam di hari ini. Pendengar, pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama, dan Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Nah, Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari João Cancelo, Cristiano Ronaldo serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diego Costa melalui penyelamatan penting. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Nah, pendengar, namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama dengan keduanya. Masuki babak kedua, permainan berjalan ketat dan kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Miguel Merino masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat seragam Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Nah, saudara, kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026. Dan pendengar, itu tadi satu informasi yang mana tim Spanyol tundukkan Portugal dengan 1-0 dan Spanyol pastikan lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2026.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada buat tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira buat tanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Masih setia menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur menit ke-26. Kini bergeser dari jam 8 pagi ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih top setia bersama kami. Rangkaian lagu-lagu pilihan tadi semoga membangkitkan semangat Anda di hari ini untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda di sana. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda menemani aktivitas Anda di sana terkait dengan akses KPR masyarakat bawah diperluas lewat optimalisasi informasi keuangan. Nah, saudara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruar Sirait meminta perbankan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Menurutnya, penyempurnaan SLIK akan mempercepat proses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Nah, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini berharap perbankan lebih berani menyalurkan kredit kepada MBR. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Nah, saudara, arah penilaian pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak tentunya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui optimalisasi SLIK yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Nah, selain itu, pemerintah menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Nah, pemerintah juga menghapus bea persetujuan bangunan gedung PBG untuk rumah subsidi. Pemerintah turut memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP. Insentif tersebut diberikan untuk mendukung pembelian rumah subsidi. ARA mengatakan bahwa kuota rumah subsidi kini meningkat menjadi 310 ribu unit. Sebelumnya kuota rumah subsidi hanya sekitar 228 ribu unit. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana akses KPR masyarakat ini diperluas lewat optimalisasi informasi keuangan. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita dengarkan lagi beberapa lagu pilihan berikut ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgar. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Berharap semuanya lancar ya. Baik itu Anda yang melaksanakan aktivitas di luar kota dan Anda harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda, semoga lancar. Nah, cuaca beberapa jam yang lalu berawan namun kini kembali cerah. Pertanda hari ini juga akan kita rasakan udara yang cukup panas. Semoga tidak lalu mematahkan semangat Anda pendengar untuk beraktivitas di hari ini. Walaupun cukup panas beberapa hari terakhir ini, tetap kita pastikan bahwa pekerjaan lancar. Nah, dampaknya adalah terhadap Bapak Ibu tani ya pastinya, yang mana sudah bercocok tanam, sudah menanam sebagian dari lahan Anda penuh dengan tanaman yang tentunya bermanfaat untuk Anda. Namun beberapa hari terakhir ini atau beberapa hampir sebulan ya cukup panas ya, semoga ada apa ya cara untuk Anda bisa lakukan sehingga tanaman bisa bertahan ya. Kalau diairi atau dekat dengan air sumur, Anda bisa menyiram dan tentunya tanaman bisa bertahan. Tetapi apabila jauh dan bahkan tidak ada air, maka dipastikan tanaman tersebut akan tidak berkembang lagi. Nah, karena memang daerah kita cukup panas, maka Anda juga harus bisa untuk menerapkan cara-cara lain bagaimana sehingga tumbuhan bisa bertahan di musim panas ini. Nah, ada dampak juga yang disampaikan oleh BMKG Nasional bahwa Indonesia waspada fenomena El Nino, yang mana ini juga menyebabkan kemarau panjang. Nah, hati-hati juga bagi Bapak Ibu yang membuka lahan ya, yang hendak membakar lahan seperti itu. Kalaupun Anda ingin membuka lahan atau membakar untuk memperluas lahan Anda, tetap jaga agar supaya tidak lalu menyebar ke tempat-tempat lain lalu menyebabkan kebakaran yang panjang. Tentunya ini juga merugikan kita. Nah, bagi Anda Bapak Ibu tani tetap semangat walaupun panas. Dipastikan Anda sudah ada di kebun dan banyak tentunya aktivitas yang Anda rencanakan dengan merawat tanaman Anda dan juga memperhatikan pertumbuhan tanaman. Nah, kalaupun beberapa minggu terakhir ini daerah kita cukup panas, semoga Anda bisa lewati itu dengan baik dan tentunya tetap jaga kesehatan Anda pendengar. Nah, masih di musim yang diprediksi akan mengalami fenomena El Nino, tentunya ini dampak juga bagi kesehatan kita ya, di mana ini juga cukup kering dan banyak debu yang berterbangan. Semoga Anda yang berlalu lalang juga bisa menjaga kesehatan dengan memakai masker seperti itu, sehingga kesehatan tetap terjaga dan aktivitas juga lancar. Nah, pendengar, selanjutnya kami punya informasi dari program 3 Jakarta akan menghiasi ruang dengar Anda melalui penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian timur.
1: Paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar dan pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.